0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?

0: कहता है, बुरुकु anakku Naburju, dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
0: Gitu kan enak dengarnya.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahuse. Inspektorat Papua Selatan terus memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah. Upaya tersebut disampaikan dalam Tosho RRI Merauke di SMA Negeri 3 Merauke. PPUPTD Ahli Madya Inspektorat Papua Selatan Laude Irja Gosali menjelaskan bahwa pemerintah tidak pernah diam dalam upaya pemberantasan korupsi. Berbagai mekanisme pengawasan diterapkan mulai dari tingkat internal hingga pengawasan publik. Menurutnya, setiap instansi memiliki inspektorat yang bertugas memberikan keuangan dan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prosedur. Selain itu, terdapat pengawasan dari BPKP, Ombudsman, dan partisipasi masyarakat. Masyarakat juga diberikan akses ya untuk menyampaikan laporan melalui berbagai kanal resmi seperti SPAN laporan dan layanan pengaduan pemerintah. Langkah tersebut diharapkan mampu menutup ruang terjadinya penyimpangan. Laude berharap generasi muda turut berpartisipasi pengawasan penyelenggara pemerintah. Kesadaran kolektif dinilai menjadi kunci dalam membangun budaya anti korupsi di Papua Selatan. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Satuan Reskrim Polres Merauke berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan peniaga bahan bakar minyak jenis biosolar. Pengungkapan itu dilakukan setelah petugas menemukan aktivitas mencurigakan yang diduga melanggar hukum di bidang migrasi. Lokasi kejadian berada di Jalan Martadena Tagang Bina Marga, Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 14 Mei saat petugas melakukan patroli rutin di wilayah tersebut. Dalam operasi itu, petugas mengamankan terduga melakukan pelaku berinisial MNH 35 tahun. Hasil penyelidikan menunjukkan pelaku membeli BBM subsidi jenis biosolar harga Rp6.800 per liter di SPBU Jalan Ahmad Yani dan SPBU Prakomando menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. BBM tersebut kemudian diangkut menggunakan mobil subsidi L300 dan timbun di gudang milik warga berinisial A. Pelaku berencana menjual kembali biosolar di itu harga Rp11.000 per liter untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita total 845 liter biosolar yang disimpan dalam 3 drum plastik berkapasitas 200 liter dan beberapa jerigen. Petugas juga mengamankan satu unit mobil L300, mesin pompa, selang aki, serta dokumen kendaraan. Kapolres menambahkan bahwa pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak gas bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda hingga 500 juta. Kapolres Merauke mengapresiasi peran masyarakat yang memberi informasi sehingga pengungkapan kasus ini dapat berjalan cepat. Kedepan Satreskrim akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi guna memastikan penyaluran sesuai ketentuan pemerintah. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

Kita memperhatikan masih ditemani ya sama saya sendiri dan teman Jose ya, dan tentunya tadinya kita sudah kita bersama ada info pro 2, kemudian akan ada juga ya beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di pagi hari ini teman pro 2. Dan tentunya buat kamu yang sudah disibukkan ya dengan berbagai aktivitasnya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya teman pro 2. Dan juga buat kamu yang lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah, selamat bersantai dan selamat berlibur saja buat kamu ya teman pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu yang akan dihadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini teman pro 2. Oke, kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
2: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
3: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
2: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
3: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
2: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
3: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
2: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
4: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Di sebuah sekolah dasar di kota, terdapat seorang guru bernama Ibu Santi yang telah lama mengabdi. Setiap hari ia mengajar murid-muridnya dengan penuh semangat dan keceriaan.
1: Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Pulangnya hati-hati di jalan ya.
2: Beri salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat keluar kelas, Santi menjumpai seorang anak laki-laki asing sedang duduk di balik dinding ruang kelas. Di pangkuannya terdapat sebuah karung besar.
1: Nah, kamu menunggu siapa?
3: Nggak nunggu siapa-siapa, Bu.
1: Loh, kenapa kamu ada di sini?
3: Andi cuma pengen belajar, Bu.
1: Jadi namamu Andi. Apa yang kamu bawa itu di karung?
3: Ini barang rongsokan, Bu. Botol bekas. Kata Bapak, bisa dijual buat beli beras.
0: Drama radio Cita-Cita, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Hasnia Ramawati sebagai Ibu Santi, Bahtiar Rahadi sebagai Andi, Ade Hakim sebagai Pak RT, Sarah Fatmawati sebagai Ibu Andi, Digi Pribadi sebagai Bapak Andi, Sumarno sebagai warga, narator Argan Prayoga.
3: Bu, Andi tunggu di sini aja, Bu. Terima kasih ya, Bu, udah nganterin.
1: Jarak sekolah Ibu dengan rumah Andi jauh sekali loh. Tadi Andi naik apa?
3: Jalan kaki, Bu. Kadang sampai sana, belnya udah mau pulang, Bu.
1: Memang tidak ada sekolah di sini.
3: Di kampung Mekarsari nggak ada, Bu. Kalau mau sekolah, ya harus ke kota.
0: Tatapan Andi membuat Santi merasa iba. Hari itu, ia memilih tidak langsung pulang. Ia ingin mencari jawaban ke rumah orang yang paling memahami kampung itu.
1: Pak RT, kata Andi, banyak anak-anak di sini yang tidak sekolah. Kira-kira alasannya apa ya, Pak RT?
4: Masalahnya banyak, Bu. Mulai dari nggak punya biaya, sekolahnya jauh, belum lagi yang harus bantu orang tuanya. Mulung, ngamen, jaga adik.
1: Ada lagi, Pak.
4: Yang lebih parah, ada yang dipaksa menikah, Bu.
1: Dipaksa menikah?
4: Iya, orang tuanya mikir, daripada terus makan di rumah, kan lebih baik dititipin ke orang lain.
1: Kalau ada sekolah gratis, bagaimana, Pak?
4: Ibu mau bikin sekolah gratis? Kalau saya sih boleh, tapi jangan terlalu berharap, Bu. Nanti sakit.
0: Dengan izin dari Pak RT, Santi mendirikan sekolah gratis di sebuah ruangan kecil di sudut kampung, beralaskan tikar dan papan tulis sederhana.

0: Ini sudah pukul 5 sore, tapi tidak ada satupun murid yang datang. Pak, Pak, permisi.
1: Iya, Bu.
0: Saya kan sudah pasang selebaran tentang sekolah kemarin. Tapi kenapa tidak ada anak-anak yang datang ke sini ya, Pak?
1: Oh, Bu, warga di sini pada nggak bisa baca tulis. Jadi memang mereka nggak tahu.
0: Oh, begitu ya, Pak.
2: Siapa ya?
0: Permisi, Bu. Saya Santi, gurunya akan mengajar di kampung sini. Apa Andi ada di rumah?
2: Ibunya mau apa?
0: Saya ingin mengajak Andi sekolah, Bu.
2: Hah? Sekolah? Ibu mau ngajak Andi sekolah? Sekolah mah nggak bikin kenyang, Bu. Kalau Andi sekolah, siapa yang nanti bakal bantu bapaknya mulung? Kita hidup aja udah susah. Yang dipikir tuh tiap hari itu besok makan apa, Bu. Bukan sekolah, bukan.
3: Kemarahan Ibu Andi mengundang perhatian warga sekitar.
4: Ada apa ini?
2: Ini loh, Pak. Ibu ini mau ngajak Andi sekolah. Kan mending Andi bantu Bapak mulung buat beli beras.
4: Justru Bapak yang nyuruh Andi sekolah, Bu.
2: Tapi, Pak...
4: Bapak capek, Bu. Bapak capek hidup begini terus. Bapak nggak mau Andi ngikutin jejak kayak kita. Biarkan dia punya kesempatan. Andi, berangkat.
5: Iya, Pak.
0: Andi, Ibu mau tanya. Apa yang membuat kamu tiba-tiba ingin sekolah?
5: Ini, Bu.
0: Ini... buku kedokteran.
5: Iya, Bu, dibeliin Bapak di pasar buku bekas. Kata Bapak,
6: "Nak, Bapak beliin ya bukunya. Katanya kamu pengen jadi dokter."
0: Andi, yuk ikut Ibu jemput teman-temanmu menggapai mimpinya.
3: Pendengar, pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Bagi sebagian anak, ia adalah perjuangan. Ketika kesempatan dibuka, pendidikan menumbuhkan harapan. Karena setiap anak, dimanapun ia dilahirkan, berhak belajar dan bermimpi. Demikian drama radio Cita-Cita, karya RRI Banten. Penulis naskah, Kartika Rami Wijayanti. Produser, Nasruddin Jahari. Teknik montase, Abdul Hakim Hutasud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Kita memperoleh tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, lewat 54 menit ya waktu Indonesia Timur. Itu tandanya Dona bakal pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya, teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu mulai dari pukul 5 tadi ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Prado. Akhirnya saya Dona Tama Husein yang pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya. Dan kamu jangan kemana-mana, karena nantinya setelah ini di pukul 11 nanti bakal ada hit list. Dan juga nantinya hingga pukul 12 nanti setelah doa kirahiman ilahi, kamu akan ditemani sama kakak Frankie ya, nantinya di program Santai Siang Tama Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradua Merauke, teman terbaik kamu. Bye.

0: tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Sioux, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Bagi penggemar berat One Piece, tentu sudah tidak asing lagi dengan pulau perempuan, yaitu Amazon Lily. Kalau One Piece punya pulau yang semuanya dihuni oleh para perempuan, hal serupa ternyata juga bisa kamu temukan di Papua. Bedanya, kalau di Papua yang Anda temukan adalah hutan adat yang dikhususkan untuk kaum Hawa. Dilansir dari berbagai sumber, nama hutan perempuan mengacu pada hutan bakau di Desa Engros, Teluk Yoteva, Jayapura, Papua. Bilang unik karena hanya perempuan yang dapat mengunjunginya. Para lelaki haram hukumnya untuk menginjakan kaki di hutan ini. Hutan bakau seluas kurang lebih 8 hektar ini dirawat oleh para perempuan Desa Engros dengan kearifan lokal secara turun-temurun. Biasanya, para perempuan Engros datang ke hutan ini untuk berburu bia atau kerang. Aktivitas ke hutan ini disebut dengan tonot wiyat. Tonot yang artinya hutan bakau dan wiyat yaitu ajakan untuk datang. Para perempuan akan masuk ke hutan ini untuk mencari kerang dengan cara berkelompok. Dengan mengayuh kole-kole atau sejenis perahu kayu, mereka akan mencari kerang yang akan dijual di pasar tradisional terdekat atau dikonsumsi secara pribadi. Tahukah Anda kenapa hutan ini terlarang hukumnya bagi para laki-laki? Salah satunya adalah karena aktivitas tonot wiyat yang mengharuskan para perempuan untuk menanggalkan seluruh pakaiannya alias telanjang saat mencari kerang. Karena itulah, laki-laki tidak diperbolehkan dan tidak ada yang berani untuk mengintip aktivitas para perempuan Engros. Selain merupakan tempat mencari kerang, hutan adat ini juga menjadi tempat untuk bercengkrama dan mengobrol ria. Selama aktivitas tersebut, mereka akan saling bercerita mengenai kehidupan sehari-hari, mulai dari soal keluarga, urusan dapur, hingga anak.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: sekali.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

FM, teman terbaik kamu.

0: Masuk.
1: Bu Sofia, saya bawa revisi terakhir, Bu.
0: Iya. Duduk nih ya. Kamu selalu datang lebih awal.
1: Entah kenapa, saya merasa aman di ruangan ini.
0: Saya juga. Kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri.
1: Pendiam?
0: Lebih menyimpan rindu.

0: kamu benar-benar harus pergi.
1: Iya, Bira. Orang tuaku memintaku bertugas ke daerah lain.
0: Lalu, tanpa aku?
1: Iya, Bira. Tapi, aku akan kembali. Aku janji, Bira.
0: Bang, jangan biarkan mereka memisahkan kita.
1: Aku hanya pergi sementara. Demi keluarga kita.

0: sudah menikah lagi. Jadi kau jangan berharap.
1: Kalau begitu, aku tidak akan menunggu.
0: Ya, itu pilihanmu.
1: Baik, dan ini hidupku bersama anakku.

0: foto bareng ya?
1: Oh, tentu. Ayo.
0: Ayah, ini dosen pembimbingku.
2: Oh, ya. Satrio.
1: Perkenalkan, saya Sofia.
0: Nama ayah lengkapnya Bima Satrio Pratama, Bu.
1: Satrio.

0: Bu Sofia, datang makan malam ke rumah ya.
1: Maaf ya Nia, lain waktu aja ya. Ibu saya lagi tidak sehat, saya mau pulang ke rumah. Oh tidak, nama itu.

0: Ayo temani aku besok ya. Kita ke rumah Bu Sofia bawa hadiah.
1: Iya, Nak.
0: Ayah, tahu nggak? Dosen Sofia ini lain dari yang lain. Dia baik sekali ya. Layaknya kakak bagiku.
1: Oh ya?
0: Rumahnya di Desa Sukasari ya.

0: Sudah lama aku tidak menghirup udara kampung ini.
1: Ayah lagi bahagia.
0: Iya nak. Bahagia dan rindu.
1: Rindu sama ibu ya. Nia setiap saat berdoa untuk ibu ayah.
0: Iya, kamu anak yang soleha. Tapi rindu ayah ada pada seseorang yang ayah tinggalkan tanpa sengaja.
1: Apa? Teganya ayah. Ternyata ada orang lain di hati ayah.
0: Iya nak.

0: Siapa?
1: Permisi, Bu. Saya Nia, mahasiswinya Bu Sofia.
0: Sofia?
2: Ya Allah, Safira. Ini Safira.
0: Satrio? Nama itu masih berani kau ucapkan?
2: Safira, aku pulang.
0: Pulang? Kau menyebut meninggalkan aku bertahun-tahun itu sebagai pulang, hah?
3: Ibu.
0: Diam, Sofia. Ibu ingin dengar alasan ayahmu.
2: Safira, aku tidak pernah berhenti mencintaimu.
0: Cinta macam apa yang tidak mengirim kabar? Cinta macam apa yang membiarkan istrinya mengais hidup sendiri? Dan cinta macam apa yang membuat anaknya tumbuh tanpa tahu wajah ayahnya?
1: Bu, saya tidak tahu.
0: Bukan salahmu, nak. Kamulah bukti bahwa ayahmu selalu punya hidup. Sementara kami hanya bertahan.
2: Orang tuaku yang memisahkan kita.
0: Tapi kau yang memilih diam. Setiap hari aku menunggu. Setiap malam aku berbohong pada anakku bahwa ayahnya pasti akan pulang.
3: Ibu, aku baik-baik saja, Bu.
0: Tidak, Sofia. Kau kuat karena terpaksa, nak. Dan ibu lelah, harus kuat sendirian.
2: Fira, izinkan aku menebusnya.
0: Penebusanmu tidak akan mengembalikan waktu. Tidak bisa menghapus air mata. Dan tidak bisa mengulang masa kecil anakku. Tapi hari ini, aku berhenti membenci.
2: Safira.
0: Bukan demi kau. Demi diriku dan dua anak ini.
1: Dua anak?
0: Kalian saudara, nak.
3: Bu, terima kasih ya, Bu. Sudah bertahan sampai saat ini.
0: Karena cinta tidak selalu memiliki. Kadang hanya bertahan sampai kebenaran pulang.
4: Demikian drama radio Toga dan Sebuah Nama, diperankan oleh Amelia Manti, Gilang Nugroho, Rahma Atamimi, dan Indah Mulyati Mahmud. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Gorontalo, produser Diandra Liputo, editing dan mixing Muhammad Firmansyah, teknik rekaman Yulan Yusuf, dan naskah ditulis oleh Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang dengan info kuliner dan juga info olahraga. Teman Pro 2, gimana nih kabarnya di hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga masih siap untuk menjalani hari ya teman Pro 2. Masih bersemangat untuk menjalani hari. Ya, besok udah masuk hari raya Idul Adha ya teman Pro 2. Jadi gak ada alasan lah buat bermalas-malasan di hari ini, oke? Semoga hari ini penuh dengan sukacita dan juga penuh dengan kebahagiaan serta keseruan di hari ini. Ya teman Pro 2, seperti biasa kita masuk ke info kuliner dulu ya. Nanti info olahraga setelah info kuliner selesai. Oke, udah ada dua info kuliner yang disiapkan buat kamu dan bakal aku hadirkan. Yang pertama yaitu tak lekang waktu, jajanan tradisional tetap eksis di era kuliner viral. Iya, kayaknya jajanan tradisional pasar itu masih banyak digemari sampai sekarang, teman Pro 2. Cuman banyak yang mungkin gak tahu nama makanannya, teman Pro 2, atau mungkin gak tahu nama kuenya. Hanya tahu makan doang, tapi gak ngerti apakah ini makanan tradisional atau bukan. Tapi banyak juga sebenarnya makanan-makanan tradisional yang sering kita nikmati tapi kita nggak tahu namanya teman Pro 2. Bahkan mungkin kamu bisa bikin tapi ya nggak dengan cara tradisional tapi masih termasuk jajanan tradisional teman Pro 2. Oke ya, nanti kita bakal bahas jajanan tradisional apa aja yang tetap eksis di era kuliner viral di masa modern seperti saat ini. Dan info kuliner yang kedua, tak sekedar nikmat, inilah beberapa alasan makanan pedas digemari orang Indonesia. Iya ya, kayaknya makan kalau nggak pedas itu kayak kurang greget gitu teman Pro 2. Makanya banyak orang juga yang kalau makan harus ada sambal atau wajib pedas teman Pro 2. Ya sama seperti aku juga sih. Kayaknya kalau aku makan nggak pedas tuh ada yang kurang gitu teman Pro 2. Bahkan rasanya kurang nikmat aja gitu. Harus pedas dan juga harus menggigit di lidah teman Pro 2. Oke, nanti kita bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya, teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu juga boleh ya, di nomor WA kita di 082148994964. Oke, aku tunggu buat kamu yang mau request lagu, silakan chat aja ke WA kita di 082148994964.

Ya, Renan Pro 2 bakal aku puterin lagu dari grup musik Hi-Fi dengan lagunya Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Selamat mendengarkan, tetap di sini aja di Santai Siang.

Teman Pro 2, kita ke info kuliner. Jajanan tradisional Indonesia mulai tersaingi camilan luar negeri yang populer di kalangan generasi muda. Meskipun begitu, kuliner khas Nusantara tetap bertahan dan masih mudah ditemukan di berbagai daerah. Contohnya juga di Merauke ya, teman Pro 2. Banyak pelaku usaha kini menghadirkan jajanan tradisional dengan tampilan modern agar diminati generasi milenial. Meskipun tergolong jajanan lama, makanan tradisional tetap populer di tengah hadirnya tren kuliner kekinian. Beberapa jajanan tradisional yang masih populer di era sekarang, yang pertama ada klepon, teman Pro 2. Klepon menjadi jajanan tradisional populer yang dikenal luas di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Bentuknya bulat hijau berlapis kelapa parut dan isian gula merah cair yang begitu nikmat. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klepon tetap digemari hingga saat ini. Kini klepon hadir berwarna-warni dengan isian modern dan banyak dijual di kafe-kafe kekinian, teman Pro 2. Berikutnya ada serabi. Serabi menjadi jajanan tradisional yang masih mudah ditemukan di tengah masyarakat. Teksturnya lembut dengan kuah kinca manis dari perpaduan gula merah dan juga santan. Serabi Solo terkenal tipis, bercita rasa khas, serta dibungkus menggunakan daun pisang. Kini serabi hadir dengan topping-topping modern seperti coklat, pisang, hingga sosis, teman Pro 2. Yang berikutnya ada onde-onde. Onde-onde menjadi jajanan tradisional populer yang mudah ditemukan di pasar maupun pedagang kaki lima. Bentuknya bulat dengan taburan wijen dan isian kacang hijau yang lembut serta manis. Onde-onde dibuat dari tepung ketan dan tepung terigu lalu digoreng hingga matang. Jajanan ini cocok dinikmati bersama keluarga sambil menemani waktu santai pagi atau sore hari. Berikutnya ada kue cubit. Kue cubit merupakan jajanan tradisional yang populer di kawasan perkotaan sejak dulu. Kue ini dibuat dari tepung, susu, telur, lalu disajikan dengan topping meses atau keju. Dan yang terakhir ada cireng. Cireng dikenal sebagai gorengan gurih dengan tekstur garing di luar dan juga lembut di dalam. Jajanan khas Sunda ini terbuat dari tepung tapioka dan sering dinikmati dengan saus sambil bersantai, teman Pro 2. Cireng biasanya disantap bersama saus oncom atau menggunakan isian oncom khas tradisional juga bisa, teman Pro 2. Kalaupun senang yang pedas, bisa pakai kuah mercon, teman Pro 2. Aduh, enak banget tuh. Kini cireng hadir dengan isian modern seperti isi sosis, isi keju, isi daging, mozzarella, hingga kornet. Jajanan tradisional membuktikan cita rasa Nusantara tetap dinikmati meskipun tren kuliner modern terus berkembang. Inovasi rasa dan tampilan membuat jajanan tradisional semakin dekat dengan generasi muda masa kini. Mana nih yang pengen kamu cobain, teman Pro 2? Kayaknya aku pengen cobain klepon deh setelah ini. Kalau nggak klepon, kayaknya cireng juga boleh deh. Atau semua juga bukanya. Ah, enak nih, teman Pro 2. Kayaknya sikat semua aja ya. Klepon, serabi, onde-onde, kue cubit, dan cireng. Waduh, kalap nih. Ya, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas lebih jauh. Tidak hanya sekedar nikmat, inilah alasan makanan pedas digemari masyarakat Indonesia. Tetap di sini aja, di Santai Siang.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Masih di Santai Siang, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, kuliner pedas menjadi favorit masyarakat Indonesia dan memiliki daya tarik khas di berbagai daerah. Meski sebagian tidak menyukai cabai, banyak masyarakat tetap menggemari hidangan bercita rasa pedas ini. Indonesia dikenal kaya kuliner pedas, mulai makanan utama hingga jajanan ringan sehari-hari. Cireng, seblak, ayam geprek, dan makaroni pedas mudah ditemukan di berbagai tempat. Dan pastinya cita rasanya pedas, teman Pro 2. Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini adalah beberapa alasan makanan pedas digemari masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu budaya yang kental dengan rasa pedas. Makanan pedas sangat lekat dengan penggunaan rempah Nusantara seperti cabai, lada, dan kunyit dalam kuliner Indonesia. Iklim tropis Indonesia membuat makanan pedas digemari karena membantu mendinginkan tubuh dan melancarkan metabolisme. Yang berikutnya yaitu kandungan nutrisi pada cabai. Cabai mengandung vitamin A, vitamin C, kalium, dan zat besi yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan. Meskipun bermanfaat, konsumsi cabai berlebihan dapat meningkatkan asam lambung dan memicu gangguan pencernaan. Lanjut ke nomor 3, yaitu menambah variasi pada hidangan. Kalau ini benar banget nih, teman Pro 2. Banyak masyarakat Indonesia menyukai makanan pedas karena menambah cita rasa dan meningkatkan selera makan sehari-hari. Beragam sambal Nusantara menghadirkan sensasi khas yang memberi kepuasan bagi pecinta makanan pedas. Yang berikutnya yaitu iklim tropis. Indonesia beriklim tropis dengan cuaca panas yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat mengkonsumsi makanan pedas. Makanan pedas dipercaya membantu melancarkan peredaran darah dan memberikan sensasi segar bagi tubuh. Yang kelima yaitu sensasi yang menyenangkan. Sensasi pedas dapat memicu pelepasan endorfin yang menimbulkan rasa nyaman dan menyenangkan bagi sebagian orang. Kondisi tersebut membuat banyak orang merasa ketagihan menikmati makanan pedas dalam keseharian. Yang terakhir yaitu pereda stres. Tubuh akan melepaskan endorfin saat mengkonsumsi makanan pedas untuk meredakan sensasi panas di mulut. Endorfin juga berperan sebagai pereda stres alami yang membantu tubuh merasa lebih rileks. Makanan pedas telah menjadi bagian penting budaya kuliner Indonesia dengan cita rasa khas yang digemari masyarakat. Meski memiliki manfaat, konsumsi makanan pedas tetap perlu dibatasi agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Itulah beberapa alasan makanan pedas masih digemari masyarakat Indonesia. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Apakah kamu juga penyuka atau penggila pedas? Demikian info kuliner yang bisa aku bagikan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga. Info pertama datang dari dunia olahraga bulu tangkis teman Pro 2. Rehan dan Gloria comeback di Singapore Open usai cedera panjang. Di info kedua, kita masuk ke dunia sepak bola. Lionel Messi kian kokoh sebagai raja asis sepanjang masa. Selengkapnya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

Santai siang di Pro 2 FM. Santai siang, temani makan siang kamu.

Masih di Santai Siang, kita langsung masuk ke info olahraga yang pertama. Pasangan pebulu tangkis Rehan Naufal Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya kembali ke panggung internasional. Rehan dan Gloria sempat absen panjang karena Rehan mengalami cedera lutut kiri di Macau Open Agustus 2025 lalu. Rehan dan Gloria mengaku tidak sabar untuk melakoni pertandingan di Singapura Open 2026 kali ini. Tujuannya jelas, mengembalikan apa yang sempat hilang. Dikatakan oleh Rehan, pertama-tama alhamdulillah bisa kembali lagi ke sini. Bisa comeback di pertandingan internasional. Memang jalannya tidak mudah buat saya, jadi saya mencoba untuk lebih enjoy, mencoba untuk menikmati pertandingan pertama dulu. Yang pasti happy, maksudnya senang karena melihat Rehan punya progres yang sangat-sangat baik dan cepat recovery-nya. Jadi kami memang mau kembali dan punya performa bagus di lapangan. Hasil nomor sekian, tapi setidaknya kami mau performa yang lebih baik lagi dari sebelumnya, ucap Rehan. Dengan dukungan penuh yang didapatkan keduanya, mereka juga ingin membuktikan dengan hasil yang terbaik. Dikatakan oleh Rehan, dikatakan oleh Gloria, saya merasa ada misi yang belum selesai dengan Rehan, jadi saya bilang sama dia, ayo kita selesaikan ini dengan baik. Rehan bercerita bahwa dukungan orang-orang terdekat menjadi sumber kekuatannya sembuh dari cedera parah. Mereka selalu mengingatkan tujuan mereka untuk recovery. Jadi tujuannya itu apa, itu yang membuat mereka menjadi semangat kembali, teman-teman Pro 2. Bersama Rehan dan Gloria, tim bulu tangkis Indonesia lainnya juga sudah berada di Singapura. Mereka juga telah menyelesaikan sesi pengetesan lapangan Singapura Indoor Stadium siang hari tadi, teman-teman Pro 2. Singapura Open 2026 digelar 26 hingga 31 Mei. Ajang BWF Super 750 ini menawarkan total hadiah sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat. Berikut ini beberapa daftar pemain Indonesia di Singapura Open 2026. Tunggal putra ada Jonathan Christie dan Alwi Farhan. Tunggal putri ada Putri Kusuma Wardani. Untuk ganda putra ada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri dan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Untuk ganda putri ada Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Untuk ganda campuran ada Rehan Naufal Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya. Lalu ada Bobby Setiabudi dan Melati Daeva Oktavianti.

Kembali lagi teman Pro 2, kita langsung ke info olahraga yang terakhir. Kali ini datang dari dunia sepak bola. Pemain bintang Lionel Messi kembali mencatatkan rekor luar biasa dalam karir sepak bolanya. Ia memperpanjang status sebagai pemilik assist terbanyak sepanjang sejarah. Messi terus menambah jumlah assist setelah sebelumnya menembus lebih dari 400 assist di level klub maupun tim nasional. Catatan tersebut menempatkannya di puncak daftar sepanjang masa, melampaui sejumlah legenda sepak bola dunia seperti Ferenc Puskas dan Pele. Dikutip dari laman resmi Inter Miami, pencapaian tersebut semakin mengukuhkan reputasi Messi sebagai salah satu playmaker terbaik dalam sejarah sepak bola modern, teman Pro 2. Kontribusinya tidak hanya berupa gol, tetapi juga kreativitas dan umpan-umpan yang kerap menjadi penentu kemenangan tim. Saat ini Messi masih aktif bermain bersama Inter Miami di Major League Soccer setelah membela tim nasional Argentina. Ia terus menambah catatan statistik impresif sepanjang karir profesionalnya. Mantan penyerang tim nasional Inggris, Alan Shearer, turut memuji kemampuan Messi, terutama saat melewati pemain bertahan lawan.

Demikian info olahraga yang bisa aku bagikan buat kamu di siang hari ini. Semoga info kuliner yang tadi aku bagikan dan info olahraga yang aku bagikan barusan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang, teman Pro 2. Sudah saatnya aku pamit undur diri, tapi kita masih ketemu lagi bentar di Info Pro 2 pukul 3:05. Setelah itu dilanjutkan dengan program... Di program Sore Ceria kamu akan ditemani...

Ya, sebentar sore kamu akan ditemani di program, dengan program tamu kita di program Sore Ceria ya teman Pro 2. Program tamu kita hari ini bakal disiarkan langsung dari Pro 2 Nabire teman Pro 2. Dengan tema melihat destinasi wisata laut Nabire. Oke, teman Pro 2, akhir kata saya Wafal Farizi pamit undur diri dari program Santai Siang. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye bye.

0: Baik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo bersama rombongan melakukan peninjauan secara langsung progres pembangunan infrastruktur jalan penghubung. Hadir juga dalam peninjauan jalan tersebut, Kepala Balai Bina Marga Merauke, Kepala Satuan Kerja Jalan dan Jembatan, dan Kepala Dinas PUPR Papua Selatan. Sekretaris dan Kabid Bina Marga PUPR Papua Selatan bersama tim sedang melakukan pembangunan dan pengerjaan pada ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kampung Wonorejo, Kurikota, Rawasari, dan Kumbe. Apollo Savanpo mengatakan peninjauan pembangunan jalan di kawasan Pasar Kurik, Distrik Kurik, dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai target dan kebutuhan warga terpenuhi untuk ruas jalan provinsi yang menghubungkan Wonorejo Kurik, Kota Rawasari, dan Kumbe. Ruas jalan tersebut sejauh 4 km, dan tidak hanya sampai di situ, pembangunan ruas jalan provinsi ini pengerjaannya akan kembali dilanjutkan pada tahun 2027 sampai ke arah Kampung Kumbe. Kita ke info berikutnya. Pimpinan cabang Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua, Karim Nu SE, memastikan ketersediaan minyak kita di wilayah Merauke tetap terjaga. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan terkait minyak kita yang disebut tidak tersedia di pasaran atau langka. Karim Nu menjelaskan minyak kita kemasan pouch 1 liter berbeda dengan minyak kita kemasan pouch 2 liter yang saat ini beredar di pasar. Menurutnya minyak kita kemasan pouch 1 liter didistribusikan dalam bentuk bantuan pangan alokasi Februari hingga Maret 2026. Berdasarkan data pertanggal 20 Mei 2026, realisasi minyak kita kemasan pouch 1 liter yang telah diterima penerima bantuan pangan Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Bovendigul, dan Mapi, serta Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Kabupaten Yahukimo, tercatat sebanyak 135.584 liter dan saat ini masih dalam tahap penyaluran. Selain penyaluran yang telah berjalan, Karinu juga menyampaikan bahwa untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita, Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua akan menerima tambahan minyak kita kemasan pouch 2 liter yang saat ini sedang dalam perjalanan sebanyak 7.640 karton atau setara 91.680 liter.

Kita ke info terakhir. SMP Muhammadiyah Merauke melaksanakan kegiatan study tour atau edukasi hukum di Kejaksaan Negeri Merauke yang diikuti para siswa dan siswi bersama guru pendamping. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembelajaran dan pengenalan lembaga penegak hukum kepada pelajar di SMP Muhammadiyah Merauke. Kegiatan berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Merauke dan dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke. Dalam sambutannya disampaikan bahwa generasi muda sebagai penerus bangsa perlu memiliki pemahaman hukum yang baik, meningkatkan disiplin, menjauhi perbuatan melanggar hukum, serta menjadi pelajar yang berintegritas dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Para siswi memperoleh pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hukum di kalangan pelajar. Selain itu, disampaikan pula materi mengenai dampak perbuatan melanggar hukum serta pentingnya menjaga etika dan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan study tour tersebut, diharapkan para siswa dan siswi dapat lebih mengenal institusi kejaksaan serta memahami fungsi penegakan hukum. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini guna menciptakan generasi muda yang cerdas, disiplin, dan taat hukum. Demikian Info Pro 2, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi.

0: Wen? Weni?
1: Iya ya.
0: Nak, tolong bawakan ke dapur.
1: Ini apa ya? Sepertinya enak.
0: Itu untuk ibumu, Nak.
1: Untuk aku mana?
0: Kau mau? Ya dibagi dua aja lah. Bisa kan? Dek, badanmu sudah mendingan?
2: Sudah mendingan kok, Bang.
0: Syukurlah kalau begitu.
2: Iya, Bang.

Semoga saja istriku sehat lagi seperti dulu, agar apa yang menjadi keinginannya dapat terkabulkan.

0: Nak.
1: Iya, ya, ada apa?
0: Jaga dan rawat ibumu dengan baik, ya, Nak.
1: Pasti, Ayah. Aku pasti akan merawat ibu dengan baik. Tapi, mengapa Ayah bicara begitu?
0: Karena Ayah ingin sekali melihat ibumu sehat kembali seperti yang dulu.
1: Iya, Ayah. Aku pun berharap begitu. Ayah, nggak berangkat ke laut lagi, kan?
0: Entahlah, Nak. Saat ini cuaca sedang buruk.
1: Oh, begitu.
0: Mengapa kamu nanya begitu, Nak? Ada apa?
1: Nggak ada apa-apa kok, ya.
0: Jangan bohong. Pasti kamu mau minta sesuatu.
1: Iya sih, ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih.
0: Ya udah, sabar ya, Nak. Pasti ada waktunya.
1: Iya, Ayah.
0: Kalau ibumu gimana? Apa pernah ibumu meminta sesuatu dari Ayah? Apa ibu pernah cerita?
1: Ibu pernah bicara tentang kalung liontin gitu, ya.
0: Oh, gitu ya, Nak?
1: Iya, sepertinya ibu sangat menginginkan kalung itu.
0: Sepertinya apa yang diminta istriku itu pernah disampaikannya padaku. Ya, aku ingat. Kalaupun ini menjadi permintaan terakhirnya, aku akan berusaha untuk mendapatkannya.

Syukurlah kalung liontin ini bisa kudapatkan dan pasti cocok untuk Asna. Dia pasti akan senang sekali melihat kalung liontin ini.

istriku. Kiranya ini adalah permintaan terakhirmu.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Produa FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Kamu kita setiap hari Selasa pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sesuatu yang bisa menginspirasi kamu? Jangan rubah channel radio kamu. Sesaat lagi akan kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM.
1: RRI Pro 2 Nebira, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Pro 2 semuanya. Senang rasanya bertemu dan berjumpa lagi ya. Hari ini bareng Lesdi untuk tamu kita edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Oke, dan sekarang udah hadir di studio Pro 2 RRI Nebira, teman-teman Pro 2 ya. Ketiga narasumber yang hadir saat ini, dan Lesdi mau menyapa dulu. Selamat sore. Oke, dan teman-teman Pro 2, untuk tamu kita sore hari ini ya, siaran berjaringan Korwil se-Papua di relay RRI Jayapura, Biak, Wamena, Serui, dan Merauke. Oke, tamu kita dengan topik sore hari ini melihat destinasi wisata laut Nabire bersama Molo 2 Nabire. Mari kita beri aplaus dulu nih. Yo. Oke, wow, happy ya hari ini. Walaupun kalau kita lihat dari dalam studio kayaknya sebentar nih hujan ya, tapi tetap semangat aja buat kakak-kakak yang udah hadir. Terima kasih ya udah hadir di sore hari ini. Walaupun sibuk mungkin dengan seluruh pekerjaan, tapi bisa meluangkan waktu hadir di studio Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, langsung saja kita perkenalan. Mungkin Lesti mulai dulu dari kakak yang mungkin hari ini berbeda ya, walaupun bajunya sama, yang pakai topi. Oke, silakan kak.
2: Ya, selamat sore, nama saya Akbar.
1: Oke, kak Akbar ya.
2: Iya.
1: Baik, next, silakan kakak.
3: Iya, nama saya Saiful. Kalau di Meridian Bikes itu biasanya saya di bagian free dive-nya.
1: Oh,
3: untuk free dive-nya.
1: Oke, okay. Oke, next, silakan kak.
4: Oh, selamat, nama saya Ian. Okay. Oh, kalau di Molo 2 saya sebagai konten kreatornya.
1: Oh, konten kreator ya. Yeah. Oh, keren-keren sih. Oke, okay, sempat Lesti lihat vlog-vlognya di TikTok ya, saking kepo-nya. Dan ternyata ini udah terjun ke dunia yang emang ini sangat ternyata ini dalam banget nih ya. Kalau mau bilang Molo ini berarti ya hanya bukan nggak terlalu ke darat lagi, tapi lebih luas lagi ya kayak mungkin nanti kita akan membahas lebih dalam ya teman-teman Produe semuanya. Tapi sebelumnya kita break dulu, nanti bakal Lesti balik lagi ya, jangan kemana-mana, total stay tune di 90.1 MHz teman-teman terbaik kamu.

0: Radio.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Oke, 50,1 MHz, teman terbaik kamu, Welsi, dengan tamu kita hari ini, Tama Pro 2 yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 17 atau jam 5 sore ya. Dan tentunya kita masih relay Tama Pro 2 dengan RRI Jayapura, Biak Wamena, Serui, Merauke. So, langsung saja Tama Pro 2, Lesti mau ngobrol ya, bareng kakak-kakak yang udah hadir di sore hari ini. Kita akan membahas terkait dengan destinasi wisata Laut Nabire bersama Molo 2 Nabire. Oke, langsung saja nih teman-teman Pro 2. Ini Lesti kepo banget ya. Pasti bukan Lesti aja, teman-teman yang mungkin udah sering nonton vlog-vlognya kakak di TikTok dan pasti tahu banget bahwa ini ternyata ada Molo 2 nih di Nabire ya. Dan kira-kira Molo 2 ya itu artinya apa sih? Karena kan kalau mau bilang Molo 2 mungkin yang bergabung dengan komunitas ini mungkin lebih terfavorit atau lebih jago molo-molonya atau gimana nih ya. Oke, mungkin siapa yang mau ngomong duluan, silakan Kak.
1: Iya, terkait nama Molo 2 MBX ini kan awalnya cuma sekedar malas tulis saja awalnya. Jadi duanya itu sebagai singkatan. Tetapi yang jadi menarik itu selalu adalah perdebatan ini molo-molo MBX atau molo 2 MBX. Akhirnya kami bilang, ya sudah jadi saja molo 2 MBX. Oh berarti ada molo satunya dong? Oh enggak ada. Saat itu memang tidak ada, adanya tetap molo 2 MBX. Terus artinya 2 itu apa? Artinya 2 adalah bahwa kami di sini memadukan dua teknik dalam menyelam. Yang pertama ada free dive-nya dan yang kedua ada scuba dive-nya. Seperti itu, Kak.
0: Jadi keren ya. Jadi tadi Lesti sempat baca topiknya, ini Lesti bertanya, ini molo 2 atau molo 2 atau molo-molo? Dengan komunitas ini, pasti teman-teman yang ada di Nabire juga penasaran gitu ya. Oke, nah apa sih kira-kira yang melatar belakangi terbentuknya komunitas Molo 2 di Nabire? Silahkan Kak.
1: Terkait apa sih yang latar belakangi terbentuknya Molo 2 ini, awalnya ya Kak ya, awalnya kan kami ini terbentuk di 17 Januari tahun 2020. Kami itu hanya sekedar pertama melampiaskan hobi dan aktivitas-aktivitas yang positif. Terus kami coba, pertama kali kami terjun itu di pulau, salah satu pulau di Nabire, itu di Pulau Here, tanggal 17 Januari 2020. Jadi awalnya itu kami hanya sekedar hobi, kok lama-lama ini kok berlanjut terus, setiap libur atau setiap satu minggu kami tetap pergi terus. Waktu itu kami masih dengan sistem biayanya masih biaya patungan. Kemudian dari perjalanan kami ini kok kami melihat banyak juga ya yang apa istilahnya merasakan dengan kedatangan tamu-tamu atau kedatangan kami, terutama masyarakat-masyarakat di kepulauan. Seperti itu dulu Kak. Mungkin Kak Akbar mau tambahin?
2: Baik, ditambahin sedikit. Jadi awalnya Kak Saiful ini punya komunitas sendiri. Okay. Saya punya komunitas sendiri. Kak Saiful ini komunitasnya khusus untuk free diver. Saya ini dulu komunitasnya untuk scuba diving. Ketemulah saya dengan Kak Saiful ini. Ketemu, akhirnya kami berbicara, kegelisahan kami tentang kayaknya nih laut kita nih bagus.
1: Ya, betul.
2: Gimana kalau kita coba sharing awalnya sharing cost untuk pergi ke pulau. Awalnya itu. Saya butuh, karena saya hobi videografi dan foto underwater, saya butuh kakak saya itu untuk jadi modelnya. Mulai dari situ, mulai menyebar, yang lain, teman-teman yang lain mulai ikut, mulai yang lain ingin belajar gimana sih freediving itu, terus gimana sih scuba diving itu, karena jujur aja dulu untuk scuba diving itu susah di sini, paling susah, karena saya mengalami dulu untuk mencoba itu mau larinya kemana. Sama, mungkin untuk freediving itu kita ini mau nyoba nih, mau belajar nih kemana, awalnya dari situ. Mulailah dari teman satu, ajak teman dari musuh. Mulailah berjalan seperti itu. Gitu, Kak?
0: Iya, benar ya. Dan tadi bilangnya komunitas ini terbentuk dari tahun
1: 2020
0: ya. Tapi ini kita baru lihat, dan emang betul ya, Lesti baru lihat vlog-vlognya kakak. Dan ternyata, oh ini baru tahu ternyata ini ada molo juga di Nabire ini ya. Iya, bahkan lebih viralnya tuh mungkin beberapa bulan yang lalu mungkin pernah bergabung sama si kakak siapa? Iya,
1: betul.
0: Iya. Itu ya udah ketahuan, tapi nggak tahu kalau emang nanti diundang nih ke sini gitu. Jadi kak Wai juga termasuk juga di dalamnya. Oke, next kak, mungkin tadi bilangnya kan udah dari tahun 2020. Oke, kira-kira lokasi penyelaman mana yang paling sering banget dikunjungi aktivitas selam ya?
1: Baik. Jadi untuk mana lokasi yang paling sering kami kunjungi kak? Kalau di awal-awal tahun kayak dari 2020 sampai 2023 itu kami biasanya ke daerah-daerah Nabire Barat. Di situ ada Kampung Yaur, di situ ada Bukit Muragi. Cuma semakin sekarang ini kami berpikir bahwa ya itu tadi seperti yang Kak Akbar sampaikan, potensi wisata Nabire ini bagus. Jadi mulai dari 2024 itu kami patenkan dulu satu tujuan. Pertama kami masih di Here, di situ di Here, terus di 2025-nya kami memang di Here saja. Memang di Here saja. Sesekali mungkin kami ke Welsar, sesekali kami juga perjalanan yang lain yang lebih jauh. Nah, sekarang di 2026 ini kami bukanya di Ahe. Dan kalau memang masih dikasih kesempatan untuk tahun berikutnya kami akan buka lagi di tempat lain. Seperti itu, Kak.
0: Oh,
1: amin. Terima kasih.
0: Oke, tadi Kak Ian tadi di bagian
1: konten kreator.
0: Konten kreator ya. Nah, sempat les deal ya, vlog-vlognya ini videonya keren-keren sih kalau untuk les.
1: Terima kasih.
0: Apakah kalian juga menyelam sama-sama?
3: Iya, tentunya pasti.
0: Iya, keren. Oke, lagi mau tanya nih untuk Kak Ian ya. Ini lebih penting kualitas videonya atau konsisten kontennya gitu?
3: Dua-duanya penting juga.
0: Penting ya. Oke. Cukup penting ya. Tapi ya emang iya ya, kalau udah di konten kreator tuh semuanya tuh harus penting ya. Bukan hanya cukup, tapi emang harus lebih penting banget gitu. Oke. Okay. Selain itu, kayaknya umurnya berapa sih sebenarnya?
3: Bulan ini 23. Tahun ini 23.
0: Oh masih muda banget ya. Kalau Kak Abdul ya. Kalau Kak Abdul berapa?
2: Kak Akbar
0: berapa?
2: Paling senior.
0: Oh, paling senior. Berapa ya? 20, oh bukan 20 sih, maksudnya 19 tahun.
1: 19 ditambah lah.
0: Oke, kalau Kak Syairul berapa?
1: Kalau saya 40.
0: Oh, 40. Oh, berarti ini masih muda-muda ya. Oke, next lagi nih Kak, kira-kira daya tarik bawah laut nih. Apa daya tarik bawah laut Nabire menurut dari anggota komunitas nih apa gitu? Silakan Kak.
2: Oke, baik. Daya tarik laut untuk Nabire itu yang paling terkenal memang betul Welsar. Betul ya. Itu sudah enggak bisa dibantah karena kita sudah tahu Welsar itu Nabire ini sudah hampir terkenal. Cuman masih banyak daerah-daerah yang lain yang potensinya yang betul-betul bisa diangkat. Contohnya di Ahe itu ada spot-spot, beberapa spot yang bisa kita datangi, selam atau free dive, terumbu-terumbu karang yang warna-warni. Untuk daerah timur ya, itu di Here pun ada sama banyak.
1: Namanya
2: itu Honeywell.
0: Okay.
2: Jadi memang kami itu setiap trip itu kami selalu mencari spot-spot baru. Kami dokumentasikan untuk jadi pegangan kami untuk nanti teman-teman komunitas. Ya baik yuk, gak spot ini ada spot baru nih. Ya tiap trip itu seperti itu. Dan ada spot baru yang lalu kami pergi. Itu lokasinya di Anggar Meos. Itu memang saat di Anggar Meos itu spot bawah lautnya luar biasa. Mungkin teman-teman nanti kapan-kapan bisa coba lihat bawah lautnya, itu luar biasa nih. Kalau untuk daerah barat ya, itu sih Kak.
0: Tapi emang iya ya Kak, kalau Lesdir juga lihat dari konten-konten yang udah dikasih masuk sama komunitasnya Kakak, dari situ kita belajar bahwa ternyata laut itu indah
2: banget.
0: Ternyata laut itu memang indah banget, dan kami warga Nabire mengucapkan banyak terima kasih sih ya, dari konten-kontennya Kakak kita merasa bahwa kita merasa bangga gitu ya, ternyata di lautnya Nabire tercinta ini emang sekeren itu ya. Bahkan mungkin mau dibilang 11-12 sama dari luar juga apa ya, bisa bilang kayak gitu ya Kak ya. Oke, dan dari konten-konten itu, video-video yang udah dikasih masuk sama Kakak, tadi sempat Lesti lihat dan buka-buka ya di TikTok. Oh iya, nanti Lesti ini deh, ini apa, lihat lagi story-storynya, IG-nya ada juga ya.
1: Iya sama, nanti, IG-nya juga sama.
0: Iya, selesai itu nanti boleh disampaikan nama akunnya, biar teman-teman Nabire bisa vlog ya, bisa ikuti ya, bisa bergabung juga untuk nama-nama. Oke, kira-kira ini masuk komunitas ini apakah harus ada syaratnya atau gimana nih ya?
2: Kalau untuk syaratnya sih nggak ada Kak, yang penting intinya suka laut, intinya itu ya. Mau coba siapa aja boleh ya, yang nggak bisa berenang silakan, mau teman-teman mau belajar berenang boleh, yang mau belajar free diving boleh, yang mau coba scuba diving boleh, karena selama ini mungkin aduh pengen mencoba di mana ya, kayak seperti yang bilang tadi, kami ini wadah untuk memperkenalkan olahraga laut ya, free dive itu dengan scuba diving, dengan diving.
0: Iya benar, siapa tahu Lesti bisa bergabung ya. Masalahnya ini kampusnya ini nggak sepanjang itu.
2: Semuanya belajar
0: gitu ya. Oke lah, mungkin biar, karena kan Lesti kan jarang banget, bukan jarang tapi emang belum pernah sama sekali ke pulau di Nabire ya, walaupun ini udah 5 tahun di sini. Nah,
2: itu nggak tahu kita
1: bisa. Oh ya, boleh nih. Minggu ini.
2: Kebetulan ada open trip. Minggu ini. Ya toh, kalau Mas Dinya mau, nanti kami siapkan seat.
1: Dua seat ya.
2: Mungkin dua orang dengan temannya.
0: Oke.
2: Nanti nyobain trip dengan Molo 2 sekalian, belajar lihat bawah lautnya Nabire kayak apa. Oke?
0: Tapi kayak sumpah kayak takut banget dong
2: lihat bawah laut. Enggak sih. Enggak seserem itu.
0: Oke.
2: Yang ada tuh biasanya itu malah ketagihan. Tapi olahraga ini hampir rata-rata semua bilang sekali coba pasti pengen lagi.
0: Iya, mungkin karena Lesti sering banget nonton film-film yang apa ya,
2: horor-horor
0: di bawah itu, takut gitu.
2: Bukan cuma ini, banyak
1: ya. Tapi setelah bergabung ya itu tadi seperti yang disampaikan, langsung jadinya ketagihan untuk ikut terus.
0: Iya benar. Ya siapa tahu dengan molo-molo, dengan berenang-berenang itu bisa Lesti tambah tinggi lah ya badannya. Oke, kita break dulu ya. Bakal Lesti hadirkan lagu-lagu buat kamu dan masih menemani kamu dengan Bapak Gita sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, kita stay tune di 90.1 MHz, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum, teman terbaik kamu. Masih dengan tamu kita sore hari ini ya. Kita masih membahas terkait dengan destinasi wisata Laut Nabire bersama Molo 2 Nabire. Kita beri aplaus dulu. Oke, masih Lesti tanya-tanya lagi nih. Mungkin Kak Ian atau Kakak Syaiful atau Kakak Abdul yang mau sorry. Tapi emang di sini tulisnya Kak Abdul ya? Ya.
4: Ini Abdul
3: ini. Oh ya ampun, sorry Kak. Aduh, ini Lesti apa, harus apa. Karena ini kan kita baru pertama kali bertemu ya. Oke, nah menurut kakak bertiga nih ya, bagaimana cara komunitas ini mengenalkan potensi wisata Laut Nabire kepada masyarakat? Silakan. Mungkin selain konten-kontennya, apalagi silakan Kak.
5: Oke, jadi untuk kita memperkenalkan wisata di Nabire itu, yang pertama yang jelas kami sering-sering explore tempat-tempat baru ya. Tadi sudah disampaikan bahwa tidak dipungkiri Nabire itu bagus-bagus. Di 2024 itu lomba-lomba sudah mulai masuk ke Nabire, artinya sudah mulai jinak-jinak juga ya.
3: Okay.
5: Jadi sampai sekarang kalau kita mau ke lomba-lomba, insya Allah kita akan dapat. Dan itu lebih banyak lomba-lombanya.
3: Iya.
5: Itu salah satu potensi wisata yang kami juga sampaikan ke masyarakat sekitar bahwa ini tolong dijaga.
3: Okay.
5: Kemudian itu kalau di daerah timur, kalau di daerah Nabire Barat, salah satunya di Anggra Meos, kemarin kami eksplor juga, ada tempat-tempat wisata yang kayak misalnya yang kelelawar itu ya?
4: Iya, kemarin ada tempat kelelawar.
5: Spot-spot kelelawar itu, kelelawarnya banyak sekali waktu maghrib, sehingga kami juga sampaikan ke masyarakat sekitar, tolong tempat ini dijaga. Ini salah satu potensi wisata.
3: Yeah.
5: Dan masih banyak lagi tempat-tempat di Nabire yang kami juga sampaikan untuk dijaga. Seperti itu.
3: Iya, benar sekali Kak. Nah, selain itu juga mungkin Lesti bertanya selain kakak dua nih, Kak Ian dulu nih ya. Dari tadi tuh kayaknya Kak Ian tuh diam, lebih sibuk kayaknya dengan ini ya, vlog-vlognya ini ya. Oke, Kak Ian, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Kak Ian saat melakukan penyelaman ya? Mungkin ini kayaknya lebih ke satu-satu deh. Kak Ian dulu deh, silakan Kak.
6: Kalau saya sih kadang masih terlalu, kalau di dalam tuh suka panikan.
3: Okay.
6: Terus masih ada sedikit-sedikit fobia bawah laut.
3: Oh, yes.
6: Secara kan saya baru kenal free dive,
3: yes,
6: kebetulan. Jadi masih ada kayak rasa takut gitu. Jadi ya selama ada body kita di bawah ya, kita aman-aman aja sih.
3: Okay, aman-aman aja.
6: Aman-aman aja.
3: Oke, okay, next Kak.
4: Kalau saya mungkin hampir rata-rata teman-teman yang mencoba entah itu freediving atau scuba, hampir rata-rata yang paling utama itu mental sih Pak.
3: Iya, benar. Benar sih ya.
4: Mencet mereka. Kami ini takut tenggelam. Padahal olahraga ini nih mengharuskan kita untuk tenggelam, terutama scuba diving.
3: Benar.
4: Karena kita harus, memang kita harus menyelam di bawah air. Kita bukan mengambang di permukaan air. Nah, jadi yang paling utama, yang paling banyak itu ya kendalanya itu mental. Tapi kami bagaimana caranya memberikan mereka, memberi penjelasan, pengarahan. Ya seperti itu selama ini hampir rata-rata semua oke.
3: Iya benar ya. Oke, next Kak Syaiful.
5: Kalau saya, ya kita harus bisa melawan diri sendiri Kak ya. Kita harus bisa melawan diri sendiri. Kalau saat ini ketakutan saya adalah kalau saya tidak bisa menjaga member-member kami.
3: Iya.
5: Jadi ketika mereka mulai turun, kan kami biasanya sudah ada arahan tadi seperti apa. Jadi kalau turun itu memang saya harus perhatikan mereka. Walaupun memang ada Kak Akbar di bawah sebagai body menjaga kami di bawah, biasanya di kedalaman 10 meter, 8 meter. Tapi tetap kami yang di atas juga harus jaga. Jangan sampai ada apa-apa. Karena masalahnya ini memang salah satu tantangan yang sama-sama kita juga harus bisa hadapi bersama. Seperti itu.
3: Oke, thank you Kak. Nah, kira-kira bagaimana nih komunitas ini bisa menjaga keselamatan selama melakukan aktivitas selam? Silakan Kak.
4: Baik. Yang pertama itu sebelum kita melakukan aktivitas air, entah itu free diving ataupun scuba diving, biasanya kita itu ada kan briefing. Briefing itu yang paling penting, karena mana hal-hal yang boleh dilakukan, mana hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan kita tidak pernah membiarkan member itu atau teman-teman yang ikut itu untuk mencoba sendirian. Biasanya kita selalu jaga. Ya, mungkin ada saya yang di bawah, ada teman-teman yang di atas. Nah, jadi kita pun tidak memaksakan mereka untuk harus begini, harus begini, tidak. Jadi di briefing itu memang yang paling penting, mereka harus ikuti apa kata kita. Karena ini olahraga ekstrim sebetulnya. Benar. Karena jadi safety first itu yang paling kita utamakan. Saya kira sih itu briefing paling penting di awal.
3: Iya benar ya kakak. Nah ini kita tahu banget bahwa laut itu luas, indah, dan bagian dari ciptaan Tuhan ya kak. Bagaimana agar komunitas ini bisa melibatkan generasi muda itu bisa bergabung dalam komunitas ini kak? Silakan ya.
6: Kalau untuk melibatkan generasi muda lewat konten sih kak biasanya. Apalagi kan kalau mau dibilang generasi Gen Z sekarang kan lebih ke FOMO ya. Apapun yang kayak lagi tren di TikTok atau Instagram itu kan segala macamnya paling pengen dicoba. Jadi lebih ke itu sih. Ke apa ya? Konten-konten TikToknya lebih konten sosial media.

0: semua itu nggak boleh dipegang, atau misalnya karang api dan lain-lain. Jadi dari hal-hal seperti itu juga kami sampaikan. Kemudian masukan-masukan yang kami terima adalah untuk mengurangi sampah plastik. Itu juga mudah-mudahan kami bisa terapkan untuk kedepannya, kan?
1: Oke, thank you Kak. Nah, kira-kira ini kan udah sering banget dan banyak pengalaman yang kakak dorang nih lakukan ketika mengekspor atau melakukan kegiatan-kegiatan menyelam ya. Nah, kira-kira bagaimana atau apa nih pengalaman paling berkesan yang paling dan yang pernah dialami oleh komunitas Molo ini? Silakan, kayaknya satu persatu deh. Siapa dulu?
2: Yang muda dulu.
1: Iya, Kak Iyang, silakan. Pengalaman yang sangat terkesan, silakan.
3: Banyak sih Kak, dari kalau untuk dari trip-tripnya itu yang berkesan itu lihat lumba-lumba sih. First time lihat lumba-lumba yang memang sebanyak itu, ribuan kalau mau dibilang. Jadi sempat saya pernah ini, sempat trip ke Banda, itu kami kalau lihat lumba-lumba dari itu kami cuma dari jauh. Okay. Kami dari jauh, dari atas perahu lihat ke bawah itu masih jauh. Tapi waktu trip dengan Molo 2 MBX itu kita lihat lumba-lumba itu sedekatnya itu kami mungkin gimana ya, satu meteran lah. Pokoknya excited sekali untuk lihat lumba-lumba. Kamu harus coba.
1: Oh, ternyata kayaknya juga pernah ke Banda ya. Kebetulan ya, saya asli bukan asli sih, tapi lahir besar di Ambon, tapi papa orang Banda, mamanya Buru Selatan gitu. Kayaknya belum pernah ke Banda, tapi kenapa kayaknya udah ke sana?
3: Wajib ke Banda.
1: Wajib ke Banda. Kalau belum pernah katanya harus singgah ke Banda sebelum mati gitu.
3: Belum mati sebelum ke Banda Neira.
1: Iya, benar.
0: Tapi di Nabila juga pernah ada salah satu member kami mengatakan gini, jangan dulu mutasi sebelum lihat lumba-lumba di Nabila. Yeah.
1: Nah,
0: orangnya sekarang sudah mutasi ke Jayapura.
1: Oke, next, silakan pengalamannya mungkin antara kakak Akbar atau kakak Syaiful, silakan.
0: Pengalaman karena begitu banyak yang sangat berkesan ya Kak ya, sangat berkesan, jadi kami juga ikut mengabadikannya di sosial media Kak. Jadi kami juga sangat banyak sekali. Tapi sebenarnya sih dalam cita-cita saya tuh Kak, saya masih pingin ketemu lagi Paus Bungku Kak. Kemarin ada keluar ya, tapi kita sampai kejar untuk bikin videonya tapi gak dapat, belum rezeki kami.
1: Di Nabire sini ya Kak?
3: Di Nabire.
0: Itu yang masih saya cita-citakan saat ini Kak. Kalau yang lainnya sudah.
1: Ya semoga hari Sabtu atau Minggu kalau kakak ke sana ya mungkin dapat ya. Amin.
3: Ya, semoga rezekinya ya.
1: Oke. Next, silakan Kak Akbar.
2: Kalau saya sih yang paling berkesan, hampir semua berkesan. Cuman biasanya kalau nemu-nemu spot baru itu biasanya buat saya yang paling berkesan. Biasanya kami nemu ini bagus nih gitu. Ini enggak. Orang nggak pernah nih kesini nih, orang nggak pernah dokumentasikan, kita dokumentasikan, bawa teman-teman ke situ untuk free dive, ambil gambarnya, itu buat saya itu tempat-tempat baru itu tuh paling berkesan biasanya, itu sih Kak.
1: Oke, kita beri applause dulu sekali.
3: Hai.
1: Kalau udah bilang ke Huawei, berarti nanti diketahui Huawei datang.
3: Stop.
1: Oke, nomor-nomornya kita break dulu ya, jangan kemana-mana. Total stay di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, masih dengan tamu kita sore hari ini, tamu Pro 2 ya. Tapi aduh, enggak terasa banget, padahal masih pengen ngobrol masih lama lagi dengan ketiga kakak ini, tapi di studio menunjukkan pukul 16:51 ya waktu Indonesia Timur, teman-teman Pro 2. Oke, mungkin sebelum kita closing ya kakak-kakak, bagaimana komunitas ini bisa memastikan bahwa aktivitas selam itu tetap ramah lingkungan ya? Silakan kak.
2: Ya, untuk biar tetap ramah lingkungan, yang pertama kurangi penggunaan plastik dulu, itu dari kami.
3: Ya, Mbak. Kalau yang kedua, itu biasanya kami itu biasanya ada sedang berjalan, sudah pernah berjalan dan sudah berjalan. Itu kita biasanya ada untuk penanaman terumbu karang.
2: Transplantasi.
3: Rencananya untuk kedepannya kami ingin bikin setiap tamu itu bisa adopsi terumbu karang, tempel terumbu karang, ada nanti ada tempatnya dan itu bisa taruh nama. Jadi supaya terumbu karang itu semakin banyak. Mudah-mudahan itu berjalan ya.
1: Iya benar ya. Oke Kak Ian, bagaimana nih agar komunitasnya Molo 2 ini bisa mendokumentasikan hasil eksplorasi bawah laut? Silakan Kak Ian.
4: Saya sama seperti Pak Ipul sih Kak. Mengurangi ini pemakaian plastik itu, soalnya kalau setiap kami pergi trip atau menyelam itu kami sering sekali dapat sampah-sampah plastik itu di laut, nah, jadi itu kayak dia kayak menghambat perjalanan kita untuk pulang atau pergi gitu.
1: Iya, kira-kira dari komunitas Molo 2 ini apakah bekerja sama dengan pihak lain mungkin dalam kegiatan selam untuk pelestarian laut?
3: Kalau kerjasama sebetulnya nggak ada, gitu. Kami ini hanya mandiri dari di komunitas. Okay. Tapi ada orang pulau, itu mereka punya alat-alat scuba diving. Nah itu kenapa kami juga buka yang namanya Discovery Scuba Diving untuk memberdayakan alat-alat mereka di pulau supaya bisa disewakan ke tamu-tamu. Jadi pemasukan juga buat masyarakat di pulau. Biasanya sih kerjasamanya dengan orang-orang pulau aja sih Kak.
1: Iya benar biasanya dan gitu. Pastinya kan dari kesadaran kakak-kakak dorang aja ya. Ketika mungkin mau main trip pasti ya udah dari kesadaran kita. Betul. Gitu ya. Biar tetap menjaga agar lingkungannya tetap ramah. Betul. Gitu ya. Oke. Nah harapan komunitas terhadap pengembangan wisata di Nabire, silakan Kak.
2: Kalau saya harapannya nggak muluk-muluk Kak, semuanya sadar wisata dan bisa sama-sama kita menjaga keindahan alam laut sehingga kita betul-betul bisa menikmati buat kita, buat anak cucu kita kelak Kak. Bisa sama-sama kita jaga lingkungan laut kita.
1: Oke, next Kak Akbar atau Kak Ian?
3: Kalau saya sih harapannya sangat-sangat besar gitu ya. Pemerintah, dinas-dinas terkait bisa membantu masyarakat lokal, para orang pulau untuk sosialisasikan bagaimana membangun namanya kampung wisata, sosialisasi mana yang boleh, mana yang tidak. Saya sih harapannya seperti itu Kak, supaya makin banyaknya nanti tempat-tempat wisata terbuka di Nabire karena potensinya sangat besar sebetulnya.
1: Oke, kalau kayak Ian gimana?
4: Loh saya no comment.
1: Itu sih berita. Tahu. Sama ya. Oke, next mungkin terakhir kira-kira rencana dan program komunitas Molo 2 Nabire ke depan dalam memperkenalkan kekayaan laut Papua Tengah. Silakan.
3: Untuk planningnya sih untuk sekarang ini kami ingin membangun Pulau Ae, seperti kami sebelum-sebelumnya 2025 kami coba membangun Pulau Here karena sudah punya nama. Akhirnya kami bergeser 2026 ini ke Pulau Ae. Mungkin nanti kita sehat, panjang umur semua, kita bisa bergeser
4: ke
3: pulau lain yang kita akan tawarkan.
1: Yes.
3: Gitu. Mau nggak dibukakan di tempat wisata? Mungkin entah itu Pulau Babi atau Hariti atau pulau-pulau lainnya. Kami hanya ingin memperkenalkan supaya masyarakat Nabire ini punya pilihan untuk oh, saya mau ke pulau ini dong, saya mau ke pulau ini. Karena selama ini kan hanya satu tujuan aja. Tempat wisatanya cuma itu saja, itu. Nah, kami ingin buka semakin banyak tempat wisata semakin bagus buat masyarakat.
1: Benar ya. Oke, kalau Kak Syafu?
2: Ya, kalau saya kita semakin memperkenalkan pertama dengan kesadaran dulu, kesadaran tentang wisata itu seperti apa, sehingga wisata di Nabire ini berkembang. Dan saya ingatkan kembali bahwa wisata Nabire itu bukan kaleng-kaleng loh, kan? Iya. Ya, bukan kaleng-kaleng. Kami sudah lihat semuanya. Kami sudah lihat semuanya. Tinggal mungkin kesadaran lagi dari masyarakat, yaitu tadi seperti yang disampaikan, perlu ada sosialisasi juga dari pemerintah, dari OPD terkait tentang keindahnya wisata yang ada di Kabupaten Nabire, sehingga semuanya bisa mengelola wisata dengan baik. Kalau kami ini kan hanya sekedar penghubung untuk wisata. Lagi-lagi kami berangkat dari menjalankan hobi, Kak. Itu aja, Kak.
1: Oke, kita beri aplaus dulu. Komunitas
4: Mondi2NDX. Mondi2NDX terkosong.
1: Oke, terima kasih untuk kebersamaan Kak Syaiful, Kak Akbar, Kak Ian. Thank you yang udah hadir ya di Studio Pro2 Nabire ya. Kiranya tetap semangat aja untuk komunitas Molo, Molo 2 Nabire ya. Karena komunitas ini kan bukan sekedar tempat berkumpul ya, tapi pastinya tempat lahirnya mimpi, terus kreativitas, dan juga persaudaraan. Nah, betul, tetap solid, ya. Tetap berkarya, dan jangan takut menunjukkan potensi terbaik kalian untuk melihat bahwa wisata-wisata Nabire itu keren-keren ya, khususnya di Papua Tengah. Dan langkah kecil ini pastinya bisa menjadi inspirasi besar di besok hari, dan terus bergerak, terus menyala ya.
4: Menyala wengku.
1: Dan buktikan bahwa kakak-kakak dorong yang ada di komunitas Molo 2 Nabire ini mampu membawa perubahan positif. Yeay. Oke. Kita cukupkan dulu untuk tamu kita di sore hari ini ya, siaran berjaringan Korwil Sepapua. Terima kasih juga yang udah bergabung RRI Jayapura, Biak, Wamena, Serui, Merauke ya. Nanti kita akan ketemu di tamu kita di hari Selasa minggu depan dan seterusnya ya. Saatnya Lesti pamit. Selamat sore dan sekali lagi terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Kak Ian, Kak Amber, dan juga Kakak Syaiful, thank you ya. Setelah dari studio mau kemana lagi nih? Molo? Oke. Tonton berdua jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Agua, yang sempurna. Dan insan bahaya yang didirikannya.

0: 대단이야.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sudah.
1: Kita mau pakai jalan ini buat syuting.
0: Aman. Okay. Ada surat izinnya lengkap semuanya.
1: Oke, okay, aman berarti ya. Kita bisa mulai nih.
0: Let's go.
1: Ayo, ayo, siap semua ya. Kamera, audio, lighting, ready, action.
2: Lo, ini ada apa ya? Kok jalan ditutup dari pagi begini? Siapa ini yang tanggung jawab?
0: Maaf, Bu. Saya Nathan, penanggung jawab proyek syuting ini. Kami sudah izin ke ketua RT setempat, jadi...
2: Izin ke RT berapa? Kalian tutup jalan tuh. Orang-orang jadi dialihkan lewat RT sebelah. Jadi jalannya tambah rame.
0: Maaf, Bu. Kami sudah izin ke Bu RT 1. Jalannya cuma kami tutup sebagian kok. Dan tadi juga sempat kami buka waktu istirahat.
2: Loh, harusnya izin gak cuma ke RT 1 dong. Kalian kan melibatkan RT lain. Jadi warga akhirnya lewat RT sebelah karena di sini ditutup. Gimana sih?
0: Saya pikir jalannya tidak ditutup semua kok, Bu. Ya, saya mohon maaf ya, Bu, ya atas ketidaknyamanannya Ibu.
3: Ada apa ini kok ribut-ribut sih?
2: Nah, ini dia ketua RT-nya. Bu, ini gimana sih? Kenapa mengizinkan acara syuting begini? Warga lain jadi terganggu loh, Bu.
3: Sabar, Ibu. Begini aja, kita bicarakan di rumah saya ya. Gak enak kalau ribut di jalan gini. Silakan duduk, Bu Maya dan Mas Nathan. Jadi, bagaimana? Ada apa ribut-ribut?
2: Begini loh, Bu. Kenapa Ibu menerima izin mereka syuting di sini? Mereka kan juga bukan orang sini asli, kan?
3: Iya, Bu, benar. Mereka memang bukan warga sini asli. Tapi apa salahnya sih kalau kita itu bisa membantu? Toh mereka izinnya cuma sebentar saja kok. Cuma sehari.
2: Sehari?
3: Iya, Bu, cuma sehari. Malam sudah bubar kok mereka?
2: Masalahnya, Bu, mereka itu nutup jalan buat syuting. Orang-orang jadi muter lewat RT sebelah. Jalan jadi berisik dan ramai, Bu, jadinya.
3: Tapi mereka kan sudah izin, Bu. Mereka tidak melanggar. Lagi pula, jalannya kan enggak semua ditutup kok.
2: Ya, walaupun tidak ditutup semua, tapi tetap saja, Bu. Banyak yang RT itu lewat sebelah. Rame di sana. Kenapa izinnya cuma ke RT 1?
0: Maaf, Bu, maaf. Kami cuma ambil sebagian area jalan untuk adegan. Kami pikir cukup izin ke RT 1 karena lokasinya sepenuhnya di sini kan?
3: Betul itu, Bu.
2: Pokoknya tetap aja, Bu. Akibatnya warga RT lain terganggu.
3: Saya paham. Tapi, Bu, syuting kan baru kali ini saja. Dan desa ini gak sekali dua kali loh menutup jalan kalau ada acara. Jadi, saya rasa gak apa-apa kok. Saya melihat sendiri, mereka buka akses beberapa kali.
2: Ya kan memang mereka warga sini. Mereka lebih berhak kan, Bu?
3: Iya, Bu. Kan tadi saya sudah bilang, jalan ini juga sering ditutup oleh warga. Jika ada acara, jadi sudah biasa toh. Dan bisa diarahkan jalannya juga. Gak jauh kan, Bu?
2: Ibu RT kok malah membela mereka. Saya ini warga yang terganggu loh, Bu.
3: Saya gak membela siapapun, Bu. Mereka punya izin resmi. Dan kegiatan ini juga bisa memperkenalkan kampung kita loh. Setelah filmnya ini tayang.
2: Tetap saja, saya gak nyaman pokoknya. Acara begini gak penting, malah ribet. Bubarin aja.
0: Maaf, Bu. Kami belum selesai loh. Kami minta izin melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.
2: Setelah ribut begini, masih berani lanjut?
0: Bu, kami juga nggak bisa pindah lokasi mendadak loh, Bu. Semuanya kan sudah diatur. Dan kami pastikan tidak mengganggu lebih dari yang sekarang ini.
2: Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya terganggu.
0: Kalau boleh tahu, rumah ibu ini di mana ya? Apakah sampai macet di sana?
2: Rumah saya tuh di ujung sana yang dilalui setelah ini ditutup. Tiap kali ada motor lewat bising tahu.
3: Sudah, begini saja. Biar adil, syuting boleh lanjut ya Mas Nathan. Tapi maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu jalan harus dibuka lagi ya Mas Nathan.
0: Oke, siap Bu. Kami usahakan selesai sebelum jam 10.
3: Oke Bu, sudah ya. Jangan mengganggu mereka lagi. biar mereka cepat selesai.
2: Iya, ya, anak muda zaman sekarang gak ada sopan santunnya sama orang tua.
4: Loh. Maaf, Bu. Gak punya sopan santun gimana ya maksudnya ya, Bu, ya? Kan kami sudah izin dan diizinkan sama Bu RT. Lah, salahnya di mana ya, Bu?
2: Alah, sudah, terserah kalian. Permisi.
4: Bu RT, terima kasih ya, Bu, ya, sudah membantu kami, Bu.
3: Sama-sama, Mas Nathan. Namanya juga warga, pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting tetap sopan dan tanggung jawab ya.
4: Siap, Bu. Kami lanjut kerja dulu ya, Bu, ya. Saya janji, sebelum jam 10 semuanya sudah selesai dan bubar, Bu.
3: Baik, Mas Nathan, terima kasih ya.
1: Gimana? Kita boleh lanjut kan?
4: Iya, boleh kok, Dil. Tapi kita lanjut sampai jam 10 aja, bisa ya?
1: Syukurlah, semoga bisa tepat waktu deh.
4: Iya, tapi jangan buru-buru juga sih. Kalau salah terus, ya nanti jadinya makin lama kan syutingnya.
1: Ya udah, oke. Oke, semua siap? Kamera, rolling, audio, action.
5: Demikian tadi mini drama dengan judul Sorotan Kamera, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nathan diperankan oleh Arif Pribadi, Bu RT diperankan oleh Leoni Samudra, Bu Maya diperankan oleh Anita, dan Nabila sebagai Dila. Teknik dan montase Bambang Pramono, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lain.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gue jelasin.
2: Tunggu, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
2: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
1: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
2: Dia tidak punya karisma.
1: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
2: Itu money politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
3: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Cermin terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Jaga malam. Saya Kakak Franky ya. Seperti biasa jaga malam kita awali dulu di hari ini di Info Budaya. Kalau kamu dengerin lagu tadi pasti sudah tahu ya kita ini akan lari kemana ya untuk Info Budaya kita. Kakak Franky bakal ngajak kita jalan-jalan ke ujung utara dari Pulau Sumatera ya, ataupun juga kita akan menuju ke Indonesia bagian barat ya, dari Indonesia bagian timur Merauke sini, yaitu ke suku Batak teman Pro 2. Ini juga bisa dikatakan salah satu suku yang banyak mendiami bumi anima, yang memberikan kontribusi pembangunan, ide, gagasan semuanya juga ya untuk kita yang ada di wilayah Merauke ataupun juga di Papua Selatan. Nanti kita bakal jalan-jalan ke Sumatera Utara, tepatnya kita sedikit mengenal tentang suku Batak teman Pro 2. Kira-kira seperti apakah suku Batak ini sejarahnya? Karena dengar-dengar orang Batak ini adalah penutur bahasa Austronesia. Tetapi tidak diketahui sih kapan sih nenek moyang orang Batak pertama kali bermukim di Sumatera Utara itu sendiri. Kemudian bahasa dan bukti-bukti arkeologi juga menunjukkan bahwa orang yang berbahasa Austronesia dari Taiwan ini telah berpindah ke wilayah Filipina dan Indonesia sekitar 2500 tahun yang lalu, yaitu pada zaman batu muda atau zaman Neolitikum. Nah, karena hingga saat ini belum ada artefak Neolitikum atau zaman batu muda itu yang ditemukan di wilayah Batak, maka dapat diduga bahwa nenek moyang Batak baru bermigrasi ke Sumatera Utara itu pada zaman logam. Selengkapnya nanti Kak Franky bakal kasih tahu ntar ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana untuk info budaya kita di program Jaga Malam dari suku Batak.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Jengkel malam, jangan galau malam-malam.

Satu lagu dari daerah Batak yaitu Sasadaho dari Bobby Purba featuring dengan Tabita Si Pahutar, teman Pro 2. Kita menuju ke Batak ya, info budaya kita untuk edisi Jaga Malam di malam hari ini, teman Pro 2. Di mana suku Batak ini ternyata merupakan kelompok etnik terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan sensus ya dari Badan Pusat Statistik. Nama ini merupakan sebuah istilah kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim ya teman Pro 2 dan berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Ya, suku bangsa yang termasuk sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak Dairi dan juga Simalungun dan Toba. Nah, jadi teman Pro 2, pada awal abad ke-11 ya, ini sejarahnya, Kerajaan Chola menyerang Sriwijaya dan banyak pedagang ya, pedagang Tamil yang kemudian bermukim di Barus. Ya, Barus ini sebuah kecamatan ya di Tapanuli Tengah di Sumatera Utara sana teman. Nah, mereka ini berdagang kapur barus yang diusahakan oleh petani-petani dari pedalaman. Kapur barus dari tanah Batak bermutu tinggi sehingga menjadi salah satu komoditas ekspor di samping kemenyan. Nah, kemudian pada abad ke-14 nih teman, barus diserang pasukan Minangkabau. Hal ini menyebabkan terusirnya pedagang-pedagang Tamil dari pesisir barat Sumatera gitu. Jadi pedagang Tamil ini teman Pro 2 atau suku Tamil ini adalah kelompok etnis dan bangsa Dravida ya yang berasal dari Asia Selatan seperti itu. Ya tambahan aja ya untuk kamu sekedar tahu. Nah jadi teman Pro 2 pada saat itu ya, sebagian pedagang Tamil ini ada yang berpindah ke dataran tinggi Karo dan menjadi cikal bakal beberapa marga Karo. Dan pada masa berikutnya, pedagang kapur barus mulai dikuasai oleh pedagang Minangkabau yang mendirikan koloni di pesisir barat Sumatera Utara dan koloni-koloni mereka terbentang dari Barus, Sorkam, dan hingga Natal. Ya, berdasarkan penuturan dari seorang kepala suku ya di Silindung, saat kunjungan tiga misionaris dari Baptist Missionary Society, yaitu Nathaniel Ward, ada juga Evans Mills, dan Richard Burton pada tahun 1824. Orang-orang Batak ini ya teman, dipercaya merupakan kelompok pertama yang menetap di Pulau Sumatera. Ya, tradisi mengenai negeri. Mengenai negeri asal mereka tidak dapat diketahui lagi ya teman. Tetapi selain bahwa negeri itu berada jauh dari timur Samudra, awalnya orang-orang Batak itu mendarat di sekitar wilayah timur dari Danau Toba. Nah mereka akhirnya bermukim di daerah tepian danau karena telah mendapatkan kenyamanan ya teman yang ada di daerah itu. Nah setelah penduduk bertambah banyak nih teman, beberapa di antara mereka ini berpindah ke daerah Silindung. Ini ada juga yang sebagiannya berpindah ke daerah Dairi di utara. Dan selebihnya lagi ke daerah Angkola di selatan. Orang-orang Batak di Angkola ini kemudian berangsur-angsur berpindah ya ke daerah Minangkabau. Dan mereka percaya bahwa Sultan dari kerajaan Pagaruyung ini merupakan anak ketiga dari Alexander Agung. Ada yang tahu Alexander Agung ini apa? Alexander Agung ini adalah seorang raja dari kerajaan Yunani kuno ya teman Pro 2 dari Makedonia. Pada usia 20 tahun ya meneruskan tata ayahnya ya, seperti itu kurang lebih ya intinya. Ya sebelum kedatangan Belanda teman Pro 2, kepala-kepala suku berada di bawah pemerintahan kerajaan Pagaruyung. Dan mereka mengirimkan upeti secara teratur kepada Sultan melalui perantaranya di Barus. Nah setelah Belanda berhasil menaklukkan pasukan Padri, wilayah Tapanuli dimasukkan ke dalam bagian administrasi Sumatera West Coast yang berpusat di Padang. Gitu. Oke nanti kita lanjut lagi tentang Padang ya, tentang Padang, tentang Batak teman Pro 2. Yaitu sedikit identitas Batak ya, oke? Special deh buat teman Pro 2 semuanya, khususnya yang dari Batak ya. Salam Horas untuk semuanya. Oke, nanti Kak Franky balik lagi teman Pro 2, Jaga Malam Info Budaya. Kita info budayanya dari Batak ya teman Pro 2, oke? Special nih buat saudara-saudara dari Sumatera Utara, khususnya suku Batak. Stay on terus.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Pro 2 Merauke 96.8 Teman terbaik.
0: Jaga malam.
2: Kita lanjut lagi untuk info dari suku Batak, teman Pro 2 di Jaga Malam, kebersamaan kita di malam hari ini. Selamat malam ya buat kamu yang baru bergabung. Saya Kakak Franky. Kita jalan-jalan ke Sumatera Utara dulu untuk info budaya Jaga Malam. Identitas Batak populer ya teman Pro 2 dalam sejarah Indonesia modern setelah bergabungnya para pemuda dari Angkola, Mandailing, Karo, Pakpak, Simanlungun dan juga Toba dalam organisasi yang itu Jong Batak. Ini terjadi di tahun 1926. Di mana organisasi ini ya teman memiliki satu kesepahaman. Bahasa Batak kita begitu kaya akan puisi, pepatah dan peribahasa yang mengandung satu dunia kebijaksanaan tersendiri. Bahasanya sama dari utara ke selatan, tetapi terbagi jelas dalam berbagai dialek. Kita memiliki budaya sendiri, aksara sendiri, seni bangunan yang tinggi mutunya yang sepanjang masa tetap membuktikan bahwa kita mempunyai nenek moyang yang perkasa. Sistem marga yang berlaku bagi semua kelompok penduduk negeri kita menunjukkan adanya tata negara yang bijak. Kita berhak mendirikan sebuah persatuan Batak yang khas yang dapat membela kepentingan kita dan melindungi budaya kuno itu. Ini sebuah kesepahaman ya, satu kesepahaman dari pertemuan organisasi Jong Batak itu sendiri. Ya, dan sebaran wilayah di Indonesia sendiri teman Pro 2 di mana orang Batak ini kebanyakan berada di Sumatera Utara dan menjadi salah satu suku asli provinsi tersebut. Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia, jumlah suku Batak 8.448.969 jiwa atau 3,58% ya dari seluruh penduduk Indonesia dan berada di urutan ketiga setelah suku Jawa dan Sunda. Suku Batak mencakup semua subsuku, yakni Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun, dan Toba. Gitu teman Pro 2. Nah kemudian untuk kepercayaannya sendiri ya, sebelum suku Batak menganut agama Kristen dan Islam, mereka ini ternyata mempunyai sistem kepercayaan dan religi terhadap Mulajadi Nabolon, yang memiliki kekuasaan di atas langit dan pancaran kekuasaannya terwujud dalam Debata Natulo. Ajaran ini disebut Ugamo Malim dan penghayatnya dikenal sebagai Parmalim. Begitu. Kemudian untuk gereja di Batak sendiri, di tanah Batak ada yang namanya Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Ini telah berdiri di Balige pada bulan September 1917. Dan pada akhir tahun 1920-an, sebuah sekolah perawat memberikan pelatihan perawatan kepada bidan-bidan di sana ya. Kemudian pada tahun 1941, Gereja Batakaro Protestan atau GBKP didirikan. Kemudian misi Katolik yang masuk ya ke tanah Batak setelah Zending Protestan berada di sana selama 73 tahun. Daerah-daerah yang padat penduduknya serta daerah-daerah yang subur sudah menjadi milik Protestan. Nah, menurut Sjabrandus van Rossum dalam tulisannya berjudul Matahari Terbit di Balige, bahwa pada tahun 1935 orang Batak yang sudah dibaptis di Protestan mencapai lebih kurang 450 ribu orang. Lembaga pendidikan dan kesehatan sudah berada di tangan Zending. Zending juga telah atau sudah mempunyai kader-kader yang tangguh baik dalam masyarakat maupun juga dalam pemerintahan. Dalam situasi seperti itulah misi Katolik masuk ke tanah Batak.

Ada juga teman pro 2 yang namanya tarombo. Ini adalah silsilah atau tarombo ya, yang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi orang Batak. Bagi mereka yang tidak mengetahui silsilahnya akan dianggap sebagai orang Batak tersesat atau nalilu. Iya, orang Batak diwajibkan mengetahui silsilahnya, minimal nenek moyangnya yang menurunkan marganya dan teman semarganya atau dongan tubuh. Hal ini diperlukan agar mengetahui letak kekerabatannya atau partuturana dalam suatu klan atau marga itu sendiri.

Kemudian untuk pakaiannya teman Pro 2 pada kunjungan missionaries dari Baptist Missionary Society yaitu Nathan Ward, Evan Mears dan juga Richard Burton di abad ke-19 ya teman. Mereka nih mereka bertiga mencatat pakaian yang dipakai oleh warga pedalaman Batak dalam jurnalnya. Nah, jurnal tersebut menjelaskan bahwa lelaki dari suku ini memakai dua jenis pakaian dengan garis-garis yang memiliki beragam warna berukuran 2.5 yard. Satu pakaian diikat di pinggang menggunakan ikat pinggang yang teruntai hingga di kaki dan satunya lagi dipakai dengan agak longgar melewati pundak sebagai sebuah syal. Ada perbedaan pakaian antara kepala suku dan orang biasa ya, di mana pakaian yang digunakan kepala suku memiliki umbai dengan bordir yang tebal di ujungnya serta dijahit dengan rapi menggunakan jarum. Kepala suku juga menggunakan anting berbahan dari dasar emas. Ya, sedangkan warga biasa hanya memakai bumban yang terbuat dari ranting atau dedaunan semak yang mengelilingi bagian kepala di atas telinga dan bertelanjang dada. Untuk orang-orang yang dituakan selain kepala suku ya, mereka menggunakan pakaian berwarna biru atau putih dengan ukuran 5 hasta yang diikat seperti kepala suku yang ujungnya menonjol hingga ke kedua telinga. Perempuan di suku Batak sendiri tidak memiliki atasan bila sudah menikah. Dan hanya pakaian yang menutupi selangkangannya. Untuk perempuan yang belum menikah, mereka memiliki tambahan pakaian yang menutup dada mereka. Tetapi kebiasaan ini ya berkebalikan dengan orang-orang yang berada di dekat Danau Toba. Karena wanita yang belum menikah tidak menggunakan penutup untuk dada mereka. Sedangkan yang sudah menikah harus ditutup. Anak perempuan kepala suku terkadang memiliki kawat kuningan ya yang berada di pergelangan tangannya dan beberapa kalung manik-manik di sekitar lehernya untuk menandakan bahwa dia itu belum menikah ya. Dan anak-anak dibiarkan telanjang hingga umur 6-8 tahun. Oke, teman-teman.

mengawali jaga malam kita ya teman Pro 2 di setiap Selasa malam. Jangan kemana-mana, stay on terus di 96.4 Pro 2 karena Pro 2 adalah teman terbaik kamu. Untuk info budaya di jaga malam sampai di sini aja, dan jaga malam masih berlanjut terus sampai di jam 11 tentunya, masih bersama saya Kakak Franky setia menemani teman Pro 2 semuanya. Jangan kemana-mana, stay on.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Chris Dayanti, I'm sorry, goodbye. Nanti kita bakal ada obrolan bareng Chris Dayanti ya teman Pro 2 di Music Live Chat sesaat lagi jam 9 dari Studio Pro 2 Jakarta dan disiarkan berjaringan ke Pro 2 seluruh Indonesia. Nanti ada Kak Angga ya yang bakal mandu obrolan bareng Chris Dayanti di Music Live Chat ya. Seperti biasa MLC atau Music Live Chat setiap hari ya, tanggal hitam setiap hari gitu kan, di jam 9 malam waktu Indonesia Timur tentunya. Jangan kemana-mana ya, saya Kakak Franky masih setia temenin teman Pro 2 semuanya sampai jam 11. Nanti setelah Music Live Chat, kembali lagi saya bakal temenin kalian semuanya. Jadi on terus ya di live streaming kita di aplikasi RRI Digital teman Pro 2 ataupun juga di jalur FM 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu.

malam, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial, banyak banget lah pokoknya. Karena, aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi, kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 08.11.800.125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita dilancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijabah Allah.
0: Amin.
1: Allah.
0: Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, ya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: kayak gini. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Bro FM?
0: Udah dong. Ya namanya MD kita Uza tuh langsung gercep kalau bisa. Wah, Mami Kado bikin EP nih.
1: Thank you.
0: Berarti
1: tapi karena tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh enggak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Eish, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi KD gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Jadi EP ini sebetulnya Extended Play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended Play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi, aku cukup produksi ya kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan ada gitu, karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru yang apa, songdut apa?
0: Hipdut
1: kan, seperti itu. Nah itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some viral, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi
1: gitu.
0: Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya.
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita gak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan, berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju, studio-studio yang semakin canggih, tapi additional playernya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti ya
1: sih, mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus. Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri. Terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal direkturnya ya. Dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimik Ade gitu di itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimik Ade yang agak-agak apa ya,
1: agak detail.
0: Agak detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Iya kan? Iya benar-benar.
1: Iya benar kan? Benar-benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti. Yeah. Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Mas Oni. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu.
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak, atau songnya gak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya diskus sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials, jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata gak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Kita dengerin ya, ini dia. Pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Live sih bareng sama Krisdayanti.

0: Balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID ya?
1: Waktu COVID, itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya.
0: Oh.
1: Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Enggak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal bagaimana kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah, enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutnya.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, nyari bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama mimikannya, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Tapi pakai alat juga nggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagusnya, pasti ada ngaruhnya dari itu juga.
1: Iya
0: gitu ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya, lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari. Januari
0: puasa. Bulan puasa ya?
1: Bulan puasa ya, Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf kelas saya gitu, pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana.
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir. Dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk gak kecil hati, untuk gak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan gak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan musik director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Kan?
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: banget,
1: berbunga
0: pasti.
1: Bangga gitu kan, kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman produ yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.

0: Aduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh. Wah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: Allah. I love you. Itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimika Adi gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah, lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album tapi kadang nggak bikin album kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya, apalagi seneng loh. Bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya, nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya, mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain, jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini harus

0: penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih, bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini kalau ini waktu-waktu.
1: Kalau bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh nggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang nggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Jadi,
1: ya kan. Jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus. Terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua ya kan, kayak di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus membiayai
0: ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau
0: 12 lagu ya, bukan hanya EP ya.
1: Lagi, betul, gitu kan.
0: Betul.
1: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul.
1: Itu
0: kayaknya kangen ya, kangen ya.
1: Aduh,
0: kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital ya enggak apa-apa, yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya, oh ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retros. Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya.
1: Iya.
0: Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
1: Iya, seperti Hipdut.
0: Hipdut pengen ya?
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya. Kalau kita bisa kerjasama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita.
0: Iya itu
1: di produksi mereka itu.
0: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
1: Nah, ya itu ampun. Tuh itu tuh simple cuma di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu nggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai
1: trending
0: gitu ya. Itu keren banget soalnya.
1: Nah itu kan. Mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu gak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, gak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya, tarik ulur, sama gitu ya.
1: Benang merahnya

0: ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ini kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahalini yang atas. Oke, tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan ya seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, itu gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu gaung-gaungnya, mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat makanya tadi.
0: Doa kita tadi kita bisa konser.
1: Iya sih, penting banget ya kita kan mendapatkan venue yang representatifnya tuh benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Ah, ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
1: bisa di streaming ya. Siapapun
0: yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
1: betul,
0: mau dengerin.
1: Betul. Jadi mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh, atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andi Rianto. Terus ada project apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
0: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Ya. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kupunya mereka seru-seru banget. Jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
0: Waduh.
1: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Oh, Iko Uwais gitu ya. Canggih-canggih.
1: Kayaknya seru ya.
0: Ya, gak ada yang gak mungkin. Ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
1: Betul.
0: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
1: Mimi Kade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimi Kade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang.
0: Thank you, terima kasih Angga buat thank you.
1: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol malam hari ini.
0: Thank you.
1: Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama, sehat terus.
1: Semoga kita nanti ada event bareng lagi ya.
0: Thank you, Merdeka.
1: Ya teman berdua, itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

lagi di Pro 2 Merauke, teman Pro 2. Setelah tadi kita ikutin music live chat dari Pro 2 Jakarta dan disiarkan berjaringan di Pro 2 Network atau Pro 2 seluruh Indonesia. Tadi ada Kak Angga yang udah pandu ya, obrolan bersama Krisdayanti. Ikutin terus ya music live chat MLC setiap tanggal hitam, iya, di hari Senin sampai Jumat ya, jam 9 malam di Pro 2 seluruh Indonesia. Saya Kakak Frankie, kembali lagi temanin teman Pro 2 semuanya untuk program kita Jaga Malam. Dan selamat merayakan Lebaran Kurban ya, Idul Adha di tahun 2026 ya, untuk umat muslim yang merayakannya ya kan. Ya, kalau tadi udah ada ini ya, pawai keliling ya. Wes, asik nih takbiran tadi ya. Oke. Hasilnya besok udah siapin nih mau dapat daging dari mana, dan kalaupun dapat mau masak apa. Wes, jangan lupa undangannya untuk Kakak Frankie ya, biar bisa tiba makan di situ. Wis ya. Tapi jangan lupa untuk menjaga kesehatan, kolesterol apalagi yang punya riwayat ya hipertensi. Jangan kebebelasan ya konsumsi, ntar malah kumat lagi ya. Aduh. Tapi setidaknya minum air putih banyak ya kalau kamu kebanyakan makan daging, biar kandungan-kandungan penyebab penyebab apa? Kolesterol itu keluar melalui air kecil ya, pembuangan air kecil gitu teman Pro 2. Oke. Okay. Info-info dan tips ya, nantinya bakal Kak Frankie bagikan menemani suasana Jaga Malam ya, program kita saat ini sampai jam 11. Teman Pro 2, satu info nih, tentang aku dan dia. Tidak. Ini tentang fenomena ya, teman Pro 2, yang katanya, waduh, Kak Frankie jadi nggak enak nih kalau infoin ya. Soalnya ini katanya, iya. Orang-orang yang lahir antara tahun 1985... sampai 1995 itu terlihat lebih awet muda dibandingkan Gen Z sekarang ini. Oh iyo ya. Pantesan Kak Frankie ini kalau nongkrong sama Gen Z, muka-muka tertentu dia lebih tua dari saya mukanya ya. Oke, okay, nanti kenapa sih teman berdua, nanti kita bakal kasih tahu ntar. Oke. Yang mau chat salam-salam bisa nih, atau request lagu di nomornya Pro 2 ya seperti biasa, 0821-4899-4964. Ditunggu nih, atensi teman Pro 2 semuanya ya, sampai jam 11 ya kita di program Jaga Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala LPPRI Merauke, Iskandar SPT, atas nama keluarga besar RRI Merauke, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial senantiasa menjadi inspirasi dalam mempererat persaudaraan serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Masih dijaga malam, teman Produa, saya Kakak Frankie menemani semuanya. Kita punya informasi di mana ada fenomena kalau orang-orang yang lahir antara tahun 1985 hingga 1995 ini dinilai terlihat lebih muda dibanding generasi setelahnya, kembali menjadi perbincangan. Nah, informasi ini disampaikan berdasarkan rangkuman sebuah studi dan pandangan sejumlah pakar yang dibagikan oleh akun informasi gaya hidup staycationinfo.id yang mengutip peneliti sosial dan kesehatan terkait perubahan persepsi usia di masyarakat. Di mana dikatakan kalau kelompok lahiran 1985 hingga 1995 atau yang kerap disebut generasi milenial awal kini memasuki usia dewasa matang, ya, atau 40 lah, iya kan? Paling tinggi 40, paling rendah 30. Nah, namun secara visual ya, teman Pro 2, gaya secara visual dan gaya hidup banyak dari mereka justru dianggap tidak jauh berbeda dengan kelompok usia yang lebih muda atau Gen Z. Hal ini memunculkan anggapan bahwa generasi tersebut mengalami proses penuaan yang lebih lambat. Ya, jadi sejumlah peneliti menilai gaya hidup menjadi faktor utama dari kelahiran tahun tersebut. Milenial cenderung lebih sadar akan kesehatan, mulai dari pola makan, aktivitas fisik, hingga kebiasaan menghindari rokok dan alkohol berlebihan. Nah, kesadaran ini berpengaruh langsung pada kondisi fisik dan tampilan wajah yang lebih muda dari Gen Z. Gimana nih? Wow. Kok Kakak Frankie bangga banget ya baca info ini, bagiin ke kalian. Ya, tapi mungkin juga selain itu, teman Pro 2, kalau zaman dulu, bukan zaman dulu sih, aduh zaman dulu. Ya, artinya di usia masa pertumbuhan dan masa remaja, milenial awal ya, kelahiran 85 sampai 95 ini belum terlalu kenal dengan make up, kosmetik, ya kan? Ya, jadi belum terkontaminasi ya. Beda dengan setelah itu sudah mulai dandan-dandanan dan itu mempengaruhi kualitas kulit dari usia puber gitu kan. Mungkin seperti itu juga penting loh, teman Pro 2, iya kan? Oke, satu info ya yang sudah Kak Frankie bagikan lagi menemani suasana kalian semuanya, teman Pro 2. Oke, masih ada info lainnya lagi yang bakal Kakak Frankie bagikan untuk kalian ya. Satu info yang udah kita siapin lagi.

Iya, ternyata teman Pro 2 dulu mungkin kalau gelar sarjana itu kan dianggap sesuatu yang sangat istimewa. Ya, bisa dikatakan tiket emas lah menuju karir sukses. Tetapi belakangan ini justru gelar sarjana bisa kita katakan ya teman Pro 2 sesuatu yang sudah mulai ya terkesan atau dirasakan sesuatu yang justru sudah bukan menjadi tiket emas dalam hal mendapatkan pekerjaan atau meniti karir ya teman Pro 2. Jadi sepertinya ijazah atau gelar sarjana belakangan ini sudah gak berguna. Kenapa nih? Karena ada studi yang mengatakan hasil studi tersebut bahwa 51% Gen Z ini mulai merasa ijazah dan gelar sarjana tuh tidak berguna. Okay. Maksudnya apa sih? Nanti kita bakal kasih tahu ntar ya. Kak Franky siapa dulu nih yang udah bergabung lagi di atensi chat WA kita? Ada Kak Lara di Kendari. Selamat malam Kak Lara Purnama Sari ya di Kendari. Selamat beraktivitas. Ditunggu lagunya ya. Lagunya Utopia Rasa Ini. Okay. Ini langsung nih di play buat Kak Lara ya. Nanti keburu lupa kan. Kayaknya Kak Lara seneng banget sama Utopia ya. Rasa Ini Indah. Okay, semoga juga menjadi malam yang menyenangkan ya untuk Kak Lara yang ada di kota Kendari ya, di Sulawesi sana. Bahagia terus bersama keluarga dan selalu diberikan kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Terima kasih buat kamu semuanya, teman Pro 2 yang masih stay tune di Pro 2. Kita masih di program Jaga Malam ya. Saya Kakak Frankie masih temenin teman Pro 2 semuanya ya, teman. Satu info lagi nih, di mana ada studi yang menyimpulkan atau mengatakan, menemukan ya, menyampaikan 51% Gen Z ini mulai merasa ijazah dan gelar sarjana mereka tuh tidak berguna. Jadi kalau dulu ya teman, ijazah itu dianggap sebagai tiket emas menuju karir sukses. Kini bisa dikatakan gelar sarjana mulai dipertanyakan nilainya, terutama oleh generasi muda. Ya, jadi riset terbaru Indeed Hearing Lab menunjukkan sekitar 51% Gen Z merasa gelar mereka itu tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Angka tertinggi dibandingkan dengan generasi lain. Di saat biaya kuliah terus melonjak,

Dunia kerja yang kini lebih menekankan keterampilan dibandingkan sekedar ijazah. Meski begitu, sebagian responden tetap menilai pengalaman kuliah masih punya nilai penting, terutama dalam membentuk cara berpikir, kemampuan adaptasi, dan soft skill. Hal ini dianggap tetap relevan ya di era AI yang perubahan dunia dan perubahan dunia kerja yang semakin cepat. Gimana nih teman berdua? Menurut kamu ya? Oke, yang penting kamu mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi ya di lingkungan kerja atau membaca peluang-peluang mendapatkan pekerjaan, teman pro 2 ya. Yang kedua, mau sarjana atau enggak sarjana, yang penting kita beretika, kita mampu bekerja dengan tanggung jawab ya, teman pro 2. Karena sebenarnya kan sarjana juga tidak menjamin orang itu cerdas ya. Ya, tetapi dengan gelar sarjana juga bisa membantu karir, terutama di pegawai-pegawai negeri ya, ASN ya, teman perdua ya, karena itu mempengaruhi golongan-golongan gitu ya. Tapi kalau perusahaan swasta gitu, kadang-kadang ya tidak melihat dari situ ya, tapi dilihat bagaimana kinerja kerja ya, itu yang menjadi perhitungan atau grade yang bisa buat jadi naik atau sebaliknya gitu. Oke, teman pro 2 itu dia satu info ya yang sudah Kak Frankie tambahkan lagi menemani kalian semuanya ya di kebersamaan kita hari ini di program Jaga Malam ya. Berbagai info, lagu-lagu udah kita hadirkan ya menemani teman pro 2 semuanya di Jaga Malam. Selamat malam juga Kakak Frankie, mau menyapa buat kakak-kakak barista Warkopnya Rahmat ya di Jalan Ermasu sana. Selamat malam ya buat Kak Giri, juga buat Kak Poli, Harry, Tien ada gak ya? Dan juga buat ownernya Kak Ical, selamat malam ya. Selamat beraktivitas, semoga malam ini menjadi malam yang nikmat dengan setiap seruputan kopi gitu. Oke, dan juga untuk semua customer yang ada di Warkopnya Rahmat ya, oke? Ya, buat Kak Ical, selamat merayakan Idul Adha ya. Ada daging kah? Ada yang bisa dimakan kah untuk kasih naik kolesterol? Oke. Siap. Teman pro 2, dan akhirnya saya Kakak Frankie Wahel sudahi dulu untuk program kita Jaga Malam ya. Besok ketemu saya siang hari di Santai Siang. Selamat menikmati suasana malam kamu teman pro 2, selamat beristirahat bagi kamu yang akan istirahat. Jangan lupa jendela pintu rumah diperiksa kembali, pastikan dalam keadaan terkunci ya. Barang-barang elektronik juga, kalau sudah tidak digunakan, pastikan dalam keadaan off ya. Dan juga teman pro 2 yang masih beraktivitas sampai jam segini, jangan lupa untuk istirahat. Kalau belum pulang rumah, jangan semakin larut pulangnya, lewat jalan yang aman, yang terang. Kalau memang harus muter jauh ya, utamakan keselamatan. Dan dapat tiba di rumah, dapat tiba di kos dalam keadaan sehat walafiat dan juga selamat ya teman pro 2. Oke, dan juga buat teman pro 2, pro 2 masih mengudara sampai jam 12 malam. Nanti di setengah 12 ada drama radio. Dan seperti biasa kita mulai siaran mengudara besok pagi jam 5 pagi sampai jam 12 malam ya. Oke, dan juga buat teman pro 2 yang lagi di jalan juga hati-hati. Meskipun malam kayak gini tidak seramai, mobilitasnya tidak seramai pagi atau sore gitu kan. Tapi tetap utamakan keselamatan ya, jadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas ya. Karena biasanya jalan sepi itu malah buat kamu jadi tidak mau fokus ya. Tapi justru di situ peluang-peluang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa dialami teman berdua. Oke, dan akhirnya saya Kakak Frankie Wohel mewakili teman-teman yang sudah bertugas di sepanjang hari ini menyampaikan terima kasih. Selamat malam buat semuanya. Dadah, bye-bye.

0: rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mah.

0: FM.
1: Tahukah kamu, flu biasa dan influenza itu berbeda? Apa saja perbedaannya? Ini dia. Selesma atau flu biasa dan influenza punya gejala serupa seperti sakit kepala, lemah, bersin, batuk, serta pilek, tetapi merupakan penyakit yang berbeda. Selesma yang disebabkan rinovirus mempunyai gejala ringan. Selesma biasanya bisa membaik tanpa vaksin atau pengobatan khusus dari dokter. Penyakit dapat sembuh jika daya tubuh kamu maksimal. Sedangkan influenza disebabkan virus influenza memiliki gejala lebih berat seperti demam tinggi, nyeri otot, dan sakit kepala yang lebih hebat. Bila tidak diobati, influenza menimbulkan komplikasi, termasuk infeksi paru-paru atau pneumonia. Flu biasa mengalami puncak tingkat keparahan selama 2 hari hingga 3 hari. Sedangkan keluhan influenza bisa dialami sekitar 5 hingga 10 hari, bahkan 1 bulan.

0: Sejak dulu, alam tak pernah berhenti memberi. Tapi hari ini, manusia jarang mendengar ketika alam mulai berbicara.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia. Hari ini kita akan berbagi cerita tentang hubungan manusia dan alam. Hubungan yang seharusnya selaras, bukan saling melukai.

0: hutan di bukit itu makin habis. Setiap hujan turun, banjir datang.
1: Padahal dulu sungainya jernih, kami bisa berenang tanpa takut.
2: Aku memberi udara, air, dan kehidupan. Mengapa aku dibalas dengan luka?
0: Kalian dengar itu?
3: Alam bukan warisan dari leluhur, tapi titipan untuk anak cucu.
1: Artinya, Pak?
3: Jika manusia serakah, alam akan mengingatkan lewat banjir, longsor, dan kekeringan.
2: Aku tidak marah. Aku hanya ingin dihormati.
1: Kami mulai menanam kembali. Meski sedikit, kami ingin berubah.
0: Mengelola sampah, menjaga sungai, dan tidak menebang sembarangan.
1: Inilah penyelarasan itu. Manusia belajar berjalan berdampingan dengan alam.
2: Ketika kalian menjagaku, sebenarnya kalian sedang menjaga diri sendiri.
4: Perubahan tidak selalu besar, tapi dimulai dari kesadaran.
3: Harmoni tercipta saat manusia terbatas.
0: Dan alam diberi ruang untuk bernapas.

0: pendengar, mari dengarkan alam sebelum suaranya berubah menjadi peringatan.
1: Ketika manusia dan alam selaras, masa depan pun punya harapan.

0: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

dogma mengenai Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Diresmikan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950. Paus menyatakan, "Saya umumkan dan saya nyatakan menjadi dogma yang diwahyukan secara ilahi bahwa Bunda Maria yang tidak bernoda, Maria yang tetap perawan setelah menyelesaikan hidup di atas bumi ini, diangkat dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa raganya." Tuhan menciptakan Maria dalam rahim Santa Ana tanpa noda dosa asal. Pada akhir hidup Maria di dunia, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang istimewa agar Maria selalu bersama Yesus. Suatu karunia istimewa yang dianugerahkan Tuhan kepada Maria karena Tuhan amat mengasihinya. Maria setia menyertai hidup dan karya Yesus. Orang Kristiani percaya bahwa suatu hari kelak akan dibangkitkan secara mulia dan diangkat ke surga untuk dipersatukan dengan Tuhan Yesus.

dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyerahkan 17 ekor sapi kepada umat muslim. Penyerahan belasan sapi kurban tersebut berlangsung di halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Memang kini Gubernur Apollo Savanpo, staf ahli gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik Agus Dwi Arianto menyerahkan belas sapi kurban tersebut sebagai simbol kepada Ketua PKM Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Arianto menjelaskan bahwa dari 17 ekor sapi tersebut, 3 ekor dikirim ke Kabupaten Bovendigul, 1 di Bade, Kabupaten Mapi, sisanya diserahkan ke masjid-masjid dan pondok pesantren yang ada di sekitar Kabupaten Merauke. Kita ke informasi berikutnya, teman peradua. Bupati Merauke Yosep Bladip Gebse menyerahkan penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat, tetapi juga untuk mengingat kembali makna pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Yosep Bladip Gebse saat menghadiri kegiatan penyerahan hewan kurban di Rumah Potong Hewan RPH Merauke pada Selasa 26 Mei 2026. Menurut Bupati, selain penyerahan bantuan ke masyarakat dan dari Presiden, pemerintah Kabupaten Merauke juga menyalurkan hewan kurban kepada penerima yang telah ditetapkan. Ia mengatakan perayaan Idul Adha menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk memahami nilai-nilai pengorbanan dalam kehidupan. Menurutnya, berbagai hal baik yang ingin dicapai membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan. Dalam kesempatan tersebut, Yosep juga menyoroti sektor pertanian dan peternakan sebagai salah satu andalan masyarakat Kabupaten Merauke. Karena itu, hewan kurban yang disalurkan merupakan hasil kerja keras para petani lokal yang selama ini mengembangkan usaha peternakan di daerah tersebut. Bupati mengingatkan salah satu hewan kurban yang disiapkan memiliki bobot mencapai sekitar 1,2 ton. Menurutnya, ukuran tersebut menunjukkan potensi peternakan lokal yang terus berkembang dan mampu menghasilkan ternak berkualitas. Ia berharap perhatian terhadap sektor peternakan dapat terus ditingkatkan melalui berbagai program pengembangan ke depan sehingga dapat menjadi salah satu sektor unggulan yang semakin memperkuat perekonomian masyarakat di Kabupaten Merauke. Kita ke informasi terakhir, teman Pradua. Polsek Okaba bersama Perkoramil, Polisi Adat dan Linmas Kampung Okaba menggelar razia minuman keras lokal jenis Segero. Kegiatan ini menyasar perkebunan kelapa milik warga di Kampung Okaba, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Perkebunan kelapa tersebut kerap dijadikan lokasi pembuatan Segero. Tim gabungan kemudian menyisir perkebunan bagian timur dan bagian barat Kampung Okaba. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan sejumlah titik pembuatan miras Segero, beberapa mayang pohon kelapa yang digunakan sebagai media penampung langsung diturunkan oleh petugas. Dalam operasi yang dipimpin Kapolsek Okaba, Ibda Sewang tersebut, aparat berhasil mengamankan 12 mayang pohon kelapa. Petugas juga menemukan berbagai wadah penampung Segero. Kapolsek Okaba Ibda Sewang mengatakan bahwa sebanyak 7 liter Segero yang ditemukan langsung dimusnahkan di lokasi. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah peredaran lebih lanjut di tengah masyarakat. Razia ini diikuti oleh Kepala Kampung Okaba serta 10 anggota gabungan dari Polsek Okaba, Koramil Okaba, dan Polisi Adat. Kegiatan tersebut merupakan upaya Polsek Okaba dalam penekanan peredaran miras lokal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Okaba. Saya Donata Mahose, demikian Info Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Untuk itu, saya Bupati Merauke, Yosef Vladim Gepse, SHLLM, atas nama pemerintah Kabupaten Merauke dan keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Merauke. Mari jadikan semangat kurban sebagai inspirasi untuk membangun Merauke yang aman, damai, harmonis, dan sejahtera. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Merauke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spanyol.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Spanyol. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin

7 Mei ya. Kira-kira peristiwa apa saja nih teman Pro 2. Dan juga Dona ya, mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya buat teman-teman kita yang merayakannya teman Pro 2. Dan semoga apa yang diinginkan semuanya diterima oleh Yang Maha Kuasa teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita langsung saja ke ya ke peristiwa sejarah.

27 Mei ya diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah teman Pradua. Pemerintah melalui Kementerian Agama Kemenag ya dengan resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Melalui sidang isbat yang telah dilaksanakan pada hari Minggu 17 Mei 2026 lalu, penetapan ini didasarkan pada metode hisab dan ruqyatul hilal ya, yang dipantau di 88 titik di seluruh Indonesia teman Pradua. Berdasarkan laporan dari tim ruqyah, hilal telah terlihat dari Sumba pada saat pemantauan ya. Idul Adha dikenal ya sebagai hari raya kurban yang memperingati keteladanan Nabi Ibrahim ya dalam menjalankan perintah Allah SWT ya. Momentum ini identik ya dengan salat Id ya, penyembelian hewan kurban dan berbagi ya kepada sesama teman Pradua. Kemudian tanggal 27 Mei juga ya diperingati sebagai Hari Jamu Nasional ya. Selain Hari Raya Idul Adha, tanggal 27 Mei 2026 juga ya menjadi salah satu momen ya berharga sekaligus membanggakan ya bagi rakyat Indonesia karena tanggal 27 Mei 2026 diperingati sebagai Hari Jamu Nasional teman Pradua. Dilansir dari Perpustakaan Universitas Brawijaya ya, peringatan ini

Mantap jamu ya, sebagai kearifan lokal yang menjadi identik bangsa ya. Pada 6 Desember 2023 Uni Soviet ya, maksud kami UNESCO ya, dengan resmi menetapkan budaya jamu sebagai warisan budaya tak benda dunia atau mampradu ya. Kemudian tanggal 27 Mei juga ya diperingati sebagai Hari Kesadaran Kanker Kulit Internasional, teman Pradua. Uniknya tanggal 27 Mei juga ya diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Kesadaran ya Kanker Kulit Internasional, atau dikenal juga sebagai National Sunscreen Day ya. Dilansir dari Nations Day ya, Dewan Nasional Pencegahan Kanker Kulit dengan resmi menetapkan tanggal 27 Mei ya sebagai Hari Kesadaran Kanker Kulit Internasional.

sinar ultraviolet ya. Penggunaan sunscreen ya secara rutin bukan sekedar untuk estetika ya, agar kulit tidak kusam, melainkan sebagai langkah medis ya, sebagai langkah medis krusial untuk mencegah penuaan dini ya, dan menekan risiko terkena kanker kulit melanoma ya teman-teman.

Kan di atas ya tanggal 27 Mei juga ya 2026 juga menandai ya genap 20 tahun peristiwa gempa bumi dahsyat di Yogyakarta dan Jawa Tengah ya, yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 silam ya. Gempa tektonik berkekuatan 6,3 magnitudo ya, yang mengguncang pada pagi hari tersebut ya, merenggut ribuan korban jiwa dan meruntuhkan ratusan ribu rumah Tamanpro 2. Momen dua dekade ini menjadi waktu yang tepat ya bagi kita semua untuk berefleksi ya, mendoakan para korban ya, sekaligus terus meningkatkan kesadaran mitigasi bencana di Indonesia.

Oke, teman Prado, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 27 Mei ya, mengingatkan kita ya agar kita terus memperingatinya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau ya teman Prado. Dan juga Dona ya mau mengucapin selamat ulang tahun buat kamu yang hari ini merayakan ulang tahun di tanggal 27 Mei 2026 ya. Buat kamu yang merayakan, selamat ulang tahun saja buat kamu ya. Panjang umur dan tentunya sehat-sehat selalu dan selalu dimudahkan ya rezekinya. Amin amin amin. Oke, teman Pradua, setelah ini ya bakal ada beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Dona hadirkan buat kamu hingga pukul 7 nanti, dan kita akan kembali lagi tentunya dengan info-info menarik teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradua, meroket teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala LPP RI Merauke, Iskandar SPT, atas nama keluarga besar RI Merauke, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial senantiasa menjadi inspirasi dalam mempererat persaudaraan serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

beraktivitasnya di pagi hari ini, dan juga buat yang merayakan hari raya Idul Fitri ya pastinya sholat Id ya teman kuradu ya. Dan tentunya ada beberapa info ya. Ini masih seputaran daging kurban teman peradua ya. Setelah sholat Id pastinya ya disibukkan dengan pemotongan.

nih sama Bradua. Jadi Dona punya satu informasi ya, yaitu tentang berapa lama ya kamu merebus daging sapi 1 kilo ya. Ini jawabannya ya, kita simak sama-sama ya teman Bradua. Apalagi hari Raya Idul Fitri identik dengan terutama buat teman-teman kita yang muslim ya, identik dengan pastinya daging ya, selama si hari ini pastinya ya. Oke, kita lanjut ya teman Pradua ke informasinya. Di mana momen Idul Adha identik ya dengan masak daging dalam jumlah besar ya, dan hasilnya sangat bergantung ya pada cara dan waktu perebusan yang tepat teman Pradua.

Karena tidak habis ya ketika pas Idul Fitri. Kok Idul Fitri? Idul Adha. Idul Fitri kan sudah lewat, kan Idul Adha hari ini. Iya, jadi pastinya ada stok-stoknya teman Pro2 ini wajib untuk kamu ketahui bersama ya. Selain hari ini masak, pastinya ada simpan untuk seminggu ya, selama seminggu ke depan pastinya. Yuk kita simak sama-sama ya teman Pro2. Daging sapi 1 kilo ya butuh sekitar 5 sampai maksud kami 1 5 sampai 2 jam ya di panci biasa, panci biasa ya, agar empuk. Pakai presto ya, cukup 30 sampai 40 menit saja ya teman Pro2. Durasi ini bisa berbeda ya tergantung jenis potongan dagingnya teman Pro2. Jenis potongan ya, ukuran daging dan alat masak sangat menentukan lama perebusan ya. Sandung lamur dan sengkel ya butuh waktu ya lebih lama. Khas dalam dan sirloin ya lebih cepat empuk teman Pro2. Rebus daging 5 menit ya, matikan api dan diamkan dalam panci tertutup ya 30 menit, lalu nyalakan lagi dan rebus 7 menit ya. Teknik ini hemat gas ya, sekaligus bisa bikin lebih empuk ya dagingnya teman Pro2. Kemudian kecilkan api ya, setelah mendidih jangan sering dibuka tutup pancinya ya, tambahkan jahe atau serai ya biar kuah lebih sedap pastinya ya. Sabar, sama saja dengan daging bisa empuk sempurna ya, biasa rebus jadi kamu biasanya rebus berapa lama nih teman Pro2? Iya, itu teman Pro2, itulah beberapa teknik ya. Iya, untuk merebus daging 1 kilo ya, kalau pakai presto pastinya butuh 45 menit, 30 sampai 45 menit ya. Kalau pakai tungku api pastinya 1 sampai 2 jam ya, atau 1 sampai 30 menit atau 1 jam ya, hingga 2 jam teman Pro2 untuk cara proses perebusan di dandang atau di tungku api ya, ataupun kompor gas teman Pro2. Oke, teman Pro2, itulah informasi pertama ya, di mana ada daging ya, apalagi daging kurban ya, pastinya setelah pulang sholat id ya, disibukkan dengan aktivitas kamu dengan pemotongan hewan kurban ya. Kemudian pulang sampai rumah pastinya langsung kamu olah ya teman Pro2 dagingnya. Dan ada beberapa tips yang memang tadi sudah Dona kita simak sama-sama ya, yang bisa kamu rebus dan menggunakan presto juga bisa ya. Kemudian kompor gas ataupun tungku api juga boleh ya. Iya, sama-sama akan masak nantinya. Iya. Oke, teman Pro2, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di sepada tentunya dengan info-info ya, seputaran masih ya, di seputaran apa nih, daging-dagingan ya. Oke, kamu jangan kemana-mana, kita masih di sepada. Selamat pagi teman Pro2.

0: Ke warung Tati ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah kepada seluruh masyarakat Muslim di Kabupaten Mappi dan di seluruh Indonesia.

Selamat pagi, teman Projua. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Projua.

waspada ya tentunya dengan info-info masih seputaran info-info menarik ya teman Prado. Kemudian kita langsung saja teman Prado ke informasi yang berikutnya. Ini ada 5 tanda kucing ya yang sedang stres. Apakah kamu sudah pada tahu belum? Terutama buat yang pencinta hewan ya, pastinya sudah tahu nih ya, ketika hewan lagi stres ya, terutama hewan yang satu ini ya, yaitu ada kucing ya. Manusia bukan satu-satunya makhluk ya di dunia ini yang bisa stres teman Prado. Hewan juga ya bisa, hewan juga bisa ya teman Prado.

Yang pertama, nafsu makan kucing bisa berubah ya saat stres, ya mulai dari tidak mau makan sampai makan berlebihan ya. Sehingga pemilik perlu ya mengganti menu dengan makanan beraroma kuat ya, seperti wet food ya, ayam atau ikan segar teman peradua, agar nafsu makan kembali muncul teman peradua. Kemudian kucing yang stres biasanya lebih sering ya bersembunyi dan menghindari ya manusia karena merasa terancam atau tidak nyaman ya, sehingga pemilik bisa ya membujuknya keluar dengan treat, catnip dan sentuhan lembut teman peradua. Kemudian buang air sembarangan ya di kasur atau bawah ranjang bisa jadi tanda kucing stres, atau kotak pasirnya kotor ya. Jadi pemilik disarankan ya untuk rutin membersihkan litter box ya, dan memberi reward ya setelah kucing buang air di tempatnya teman peradua. Kemudian kucing yang stres atau bosan ya cenderung lebih sering mengeong ya, terutama saat malam hari ya. Pada kucing yang mulai menua, sehingga mereka perlu ya diajak bermain untuk menyalurkan energi dan menjaga stimulasi mentalnya teman peradua ya. Kemudian saat merasa terancam ya, atau teritorialnya terganggu ya, kucing bisa berubah agresif ya dengan perilaku seperti mendesis ya, mencakar, menggigit, sehingga mengejar yang menjadi tanda mereka sedang stres dan tidak nyaman teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi 5 tanda kucing yang sedang

Kita lanjut. Kadona mulai mengantuk ya. Iya, bercanda. Kita lanjut ya teman peradua. Jadi ketika kita memelihara kucing terutama ya, untuk wajib untuk kita memperhatikan ya kondisi dari hewan si manis ini ya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih dispada tentunya dengan info-info menarik ya teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih dispada. Selamat pagi teman peradua.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Padang.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.

Kita memperoleh, kita masih di Spada ya, tentunya dengan info-info menarik. Dan tentunya kita di info terakhir ya, karena nantinya di pukul 8 lewat 30 menit kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, teman Pradua. Tapi nantinya setelah info BMKG, kita akan kembali lagi tentunya dengan info-info menarik, teman Pradua. Yuk kita ke informasi berikutnya ya. Ini buat kamu atau yang suka ya memasak daging kurban ya. Ini ada beberapa tips bumbu ya yang anti bau yang bisa membunuh ya. Iya. Jangan membunuh dong. Iya, yang bisa menghilangkan ya bau amis ya, dan ini ada beberapa rempah yang ampuh ya untuk buat masak daging kurban, teman Praduan. Sudah pakai banyak bumbu tapi daging masih bau amis ya, mungkin rempah-rempah ini yang belum masuk dapur kamu ya. Dari jahe yang menghangatkan, kemudian serai yang menyegarkan, hingga kayu manis yang menghangatkan ya kuah, teman Pradua. Semua bisa ditemukan ya di pasar tradisional dengan harga yang sangat bersahabat ya. Cocok dipakai ya untuk masak daging kurban minggu ini, teman Pradua. Yang pertama ada jahe ya. Jahe paling sering ya dipakai untuk kurangi bau amis daging sapi ya. Kemudian ada kambing dan juga ada ayam ya. Geprek lalu dimasukkan nih ya ke marinasi geprek lalu masukkan ya ke marinasi, aromanya hangat ya. Langsung menyamarkan ya bau tajam ya dari daging tersebut, teman Pradua. Kemudian geprek batang serai ya, lalu masukkan ke kuah panas, aromanya segar ya, langsung menyegar, teman Pradua. Sangat ampuh ya kehilangan prengus daging ya, terutama daging kambing ya, dan cocok untuk kuah bening maupun santan ya, teman Pradua. Kemudian remas daun jeruk ya sebelum dimasukkan ke masakan agar minyak alaminya keluar ya, aroma citrus segarnya efektif ya, kurangi bau tajam dan rasa enak ya dari daging berlemak tinggi, teman Pradua. Kemudian haluskan ketumbar ya bersama bawang putih ya. Dan garam ya untuk marinasi daging ya, aromanya yang khas dan kuat ya, membantu hilangkan ya bau amis sekaligus bikin rasa daging lebih gurih, teman Pradua. Kemudian rebus kayu manis ya bersamaan dengan daging ya untuk masakan berkuah ya. Aromanya yang hangat dan khas menutupi bau tajam dengan sempurna ya, pas untuk semur, kari atau gulai daging berbumbu pekat ya, teman Pradua. Kemudian lima rempah ini ya mudah ditemukan di pasaran ya. Dan sudah terbukti ampuh turun temurun ya dari rempah-rempah ini ya. Mana yang selalu ada di dapur kamu ya, teman Pradua? Boleh dong untuk komen. Iya. Oke, teman Pradua, itulah tadi beberapa rempah ya yang bisa menghilangkan ya bau amis dari daging ya di minggu ini ya, terutama apalagi hari ini hari raya Idul Adha ya, pastinya ada penyembelian hewan ya, terutama sapi dan juga ada kambing ya.
Ini ada bumbu-bumbu yang perlu kamu siapkan di rumah atau sudah ada nih pastinya ya, karena pastinya kemarin sudah pada belanja atau satu minggu sebelumnya ya, sebelum hari ini ya, hari hanya pastinya kamu sudah menyiapkan ya para bumbu-bumbu dan juga kawan-kawannya ya. Iya, karena setelah sudah pada selesai sholat pastinya ya, sholat idnya pasti hari sudah disibukkan dengan pemotongan hewannya ya, dan pastinya sampai di rumah boleh ya kamu masak ya, terutama buat teman-teman kita yang muslim ya, yang hari ini merayakan hari raya Idul Adha teman peradua. Oke, itu Taman Pradua, itulah tadi ya informasi seputaran bumbu ya, masih tentang bumbu ya dan juga daging kurbannya Taman Pradua. Kamu jangan kemana-mana Taman Pradua, karena nantinya di pukul 8:30 ya kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke ya, untuk menyiarkan ya secara langsung ataupun melaporkan ya secara langsung kondisi wilayah ya, untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya Taman Pradua. Dan nantinya setelah itu di setelah laporan BMKG, kita akan jumpa lagi Taman Pradua sebelum Kak Dona tutup untuk program sepadanya Taman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradua Merauke, teman terbaik kamu.

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Oke, teman Pro 2, kita sudah tersambung dengan prakirawan cuaca BMKG Merauke. Ada Patricia Rahel Mahubesi STR yang akan melaporkan prakirawan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi Kak Rahel.
3: Selamat pagi Kak Dona.
2: Iya, apa kabar nih Kak Rahel?
3: Baik.
2: Iya. Oke, silakan dengan laporannya.
3: Baik. Selamat pagi para pendengar Radio Pro 2 Merauke. Di sini Patricia akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke edisi 27 Mei 2026. Secara umum di Kota Merauke pada pagi hari dan siang hari diperkirakan cerah berawan, sementara untuk malam hari berawan. Lalu untuk dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan 62 hingga 90%. Untuk arah angin bertiup dari timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang di perairan Asmat. Diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk Yosudarso berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter. Sementara untuk wilayah perairan Merauke berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk laut arah Furu bagian timur diperkirakan tinggi gelombang mencapai 1 hingga 1,5 meter. Selanjutnya untuk pasang surut air laut, pasang maksimum pertama dengan ketinggian 3,6 meter terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, dan pasang maksimum kedua dengan ketinggian 4,6 meter terjadi pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Lalu untuk surut minimum pertama dengan ketinggian 1,9 meter terjadi pada pukul 15.00, dan surut minimum kedua dengan ketinggian 1,8 meter terjadi pada pukul 6 esok hari. Diperkirakan cuaca esok hari 28 Mei 2006 berawan. Kami segenap keluarga meteorologi maupun Merauke juga mengucapkan selamat hari raya Idul Adha bagi teman-teman yang merayakan. Saya kembalikan ke Kak Dona.
2: Oke, terima kasih Kak Rahel ya untuk laporan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
3: Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata Pak Prano, kita masih di Sepadai ya, dan kita di informasi yang terakhir ya, teman Prano, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 47 menit waktu Indonesia Timur, itu tandanya di bentar lagi program Sepadai kita akan dona akhiri ya, teman Prano. Yuk kita ke informasi terakhir ya, teman Prano, di mana ada ini buat yang masih ya seputaran Idul Adha ya, jangan asal simpan ya, ini cara benar untuk menyimpan daging kurban di kulkas, teman Prado. Banyak yang langsung masukin daging kurban ya ke kulkas tanpa tahu cara simpannya ya. Padahal kalau salah simpan, daging bisa cepat bau ya, berubah tekstur, bahkan kualitas menurun ya. Mulai dari suhu kulkas ya, wadah penyimpanan, sampai cara memisahkan daging sapi dan kambing ya, ternyata penting, teman peraduan. Jangan asal simpan daging kurban ya, biar tetap segar, awet, dan tidak cepat bau ya. Ada beberapa hal penting ya yang wajib diperhatikan saat menyimpan daging kurban di kulkas kamu, teman Prado. Yang pertama ya, daging kurban sebaiknya dicuci ya. Iya, menurut chef ya, Dejan Aseptoji. Iya, menurut para chef ya, daging tetap perlu dicuci ya untuk memastikan kebersihannya sebelum disimpan atau diolah ya. Tapi ingat ya, cuci sebelumnya, kemudian tiriskan sampai tidak terlalu basah dan simpan dalam kondisi bersih, teman Pradoa. Kemudian perhatikan suhu penyimpanan ya. Suhu untuk menyimpan daging ideal 0 derajat Celcius sampai

dan bisa lebih mudah ya saat diolah. Kemudian menghindari bau tidak sedap ya di kulkas. Kemudian pisahkan sejak awal biar lebih praktis juga ya teman Pro 2. Kemudian jangan asal pakai plastik ya, menyimpan daging langsung di plastik tipis ya, kurang disarankan ya, karena bisa menempel saat dibekukan ya. Lebih baik gunakan wadah kedap udara ya, kemudian kontainer food grade ya, kemudian toples khusus ya, freezer teman peradua. Daging sudah siap disimpan, jadi udah Kak Dona sudah pada iya, kita lanjut teman Prado. Ini sudah pada mengantuk nih teman Prado. Oke, kita lanjut. Jadi sudah siap ya simpan daging kurban dengan benar teman Prado ya. Daging kurbannya bisa langsung ya diolah atau disimpan dulu nih teman Prado. Pastinya ada yang sebagian diolah, ada juga sebagian yang disimpan ya. Kalau sebagian semua masak pastinya takutnya mubazir ya teman Prado. Oke, teman Prado, itulah informasi terakhir yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Dan tidak terasa juga ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 52. Iya, 51 menit ya waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Sepada Kita sudah berakhir teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Prado. Dan kamu jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 19 nanti bakal ada hit list hingga pukul 10 teman Prado. Dan nantinya setelah lagu Indonesia Raya kita akan jumpa lagi ya tentunya dengan info Prado yang kamu masih ditemani sama saya sendiri ya. Jadi tetap stay teman Prado di 96,4 MHz RRI Prado meroket teman terbaik.